0: Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menghadiri pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu,

0: untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia tahun 2023 nomor 41 tambahan Lembaran Negara Indonesia nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan

0: mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
1: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
2: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
1: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
2: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
3: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa harinya yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
2: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
5: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingat akan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
4: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
5: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
6: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya adalah belajar atau bermain nih?
7: Main.
6: Main. Senang gak bermain sama teman-teman?
7: Iya.
8: Senang.
7: Senang ya, ya.
6: Teman-teman yang lain senang gak?
7: Senang.
5: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program Layanan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Pada tahun 2026, pemerintah
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
10: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan pendampingan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
12: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum lokal sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya

0: Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
1: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
2: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional terintegrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
1: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyasmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyasmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
4: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD Negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
5: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
6: Editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: mendengar nama I.J. Kasimo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, I.J. Kasimo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar I.J. Kasimo yang masih relevan hingga sekarang.
1: Pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Pagi Pro 3 RRI. Dan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung dengan Indonesia Menyapa Pagi. Pagi ini kami akan menyoroti tentang Sekolah Nasional Terintegrasi, di mana pemerintah tengah mempercepat pemerataan pendidikan bermutu melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT, sebuah model layanan pendidikan baru yang dirancang tidak hanya menghadirkan sekolah berstandar nasional di daerah, tetapi juga menjadi pusat pengembangan mutu bagi sekolah-sekolah di sekitarnya. Program ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan melalui program Sekolah Nasional Terintegrasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 layanan SNT secara bertahap hingga 2029 sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional. Dan pada 2026 ini pemerintah mulai membangun SNT di 37 lokasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat menikmati suasana pagi di hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan. Dan pendengar, saat ini Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara saat ini dari Jalan Otarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Siaran kami dapat terus Anda dengarkan melalui streaming RRI Digital yang bisa Anda download aplikasinya di Play Store atau juga di App Store. Dan waktu di tempat tugas kami saat ini menunjukkan pukul 9.36 menit. Selamat pagi, salam hangat untuk Anda seantero Kota Kaimana yang masih dengan setia memantau siaran kami. Pendengar, menikmati suasana pagi dengan kesibukan yang sudah Anda jalani hingga di saat ini. Kami hadirkan kembali persembahan lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda sampai nanti kita tiba tepat di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk bersama, kita ada dalam beranda Asta Cita hari ini untuk program interaktif Indonesia Sehat dengan topik yang kami angkat, yaitu sinergi Dinas Kesehatan dan Puskesmas, strategi capai 3-0 HIV/AIDS di Kaimana. Untuk itu nanti Anda pendengar dapat berpartisipasi juga bersama kami selama dialog interaktif Indonesia Sehat ini berlangsung sampai dengan nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur. Menemani Anda yang mungkin baru saja melangkah meninggalkan rumah untuk menuju tempat tugas, melaksanakan tugas Anda di hari ini, kami hadirkan kembali ya pilihan lagu-lagu hiburan sebagai pengantar langkah Anda melaksanakan aktivitas masing-masing. Dari Jalan Otarum Air Merah Dalam Kompleks Perumahan DPR, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas serta sukses selalu.

Asumsi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andrea Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayang yang tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Pro 1 Kalimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

4.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk setiap kebersamaan Anda di sepanjang pagi hingga menjelang siang. Hari ini hari Jumat 24 Juli 2026. Anda masih tetap memantau siaran kami untuk yang masih tetap stay ya di 96,3. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hingga siang hari nanti. Kita masih bersama menikmati suasana Kota Kaimanah yang cuacanya tidak begitu baik. Namun bagaimana kita punya semangat yang cukup baik untuk melaksanakan tugas masing-masing. Nah, pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan juga untuk Anda bahwa kita akan ada bersama di dalam beranda Asta Cita RRI Kaimanah lewat program interaktif Indonesia Sehat. Nah, juga sudah saya sampaikan bahwa di siang hari ini kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bersama membahas topik penting yaitu sinergi Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas, strategi capai 3-0 HIV/AIDS di Kabupaten Kaimanah ini nanti seperti apa. Nah, kami juga sudah bersama saat ini dengan narasumber-narasumber kami yang berkompeten tentunya pada bidangnya. Mereka akan menjelaskan bagaimana sinergi antara Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kaimanah dalam penanganan HIV/AIDS di Kabupaten Kaimanah. Nah, untuk itu selengkapnya pendengar, kami ajak Anda bersama kita ada di program interaktif Indonesia Sehat RRI Kaimanah.
1: Kaimana menyapa. Dialog dinamis yang menghadirkan narasumber berkompeten untuk membahas program dalam rangka akselerasi pembangunan di daerah ini.

Baik, pendengar, senang sekali kita bisa berjumpa di program Kaimana Siang. Saya Desi, hadir menemani ruang dengar Anda. Sudah saya sampaikan untuk Anda bahwa kita ada bersama di program interaktif Indonesia Sehat kali ini dalam beranda Asta Cita. Nah, saudara, tentu untuk membahas topik siang hari ini, kami sudah bersama ya dengan tiga narasumber, dua diantaranya dari Puskesmas Kaimana dan ada juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana. Bagaimana sinergi antara Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas untuk strategi capai 3-0 HIV AIDS di Kabupaten Kaimana. Ya, saya perkenalkan narasumber kami yang sudah hadir di studio. Yang pertama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Lisa Witasaba, SKEP. Ya, beliau Ibu Lisa selaku pengelola program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten

0: Kabupaten Kaimana. Ibu, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat datang di RRI ya, pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir di RRI. Kita akan bersama ya membahas terkait dengan sinergi dari Dinas Kesehatan dan juga dari Puskesmas Kaimana sendiri terkait dengan strategi capai Tri Zero HIV AIDS di Kabupaten Kaimana. Nah, tidak hanya ada Ibu Lisa bersama saya di studio, ada juga Ibu Kairani Ena STR Kep, bidan beliau selaku PJ Kespro Puskesmas Kaimana. Ibu Kairani, selamat siang, selamat datang di RRI. Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Semangat ya.
2: Siap.
0: Oke. Dan selanjutnya juga ada, saya panggil saja apa nih? Kakak, abang.
3: Kakak aja.
0: Iya, kakak aja ya. Oke. Ada Kakak Darwis Nafi Escape selaku bidan Kespro Puskesmas Kaimana.
1: PJ penanggung jawab programnya.
0: Penanggung jawab
1: HIV.
0: Baik. Nah, ketiga narasumber kami di kesempatan siang hari ini akan bersama-sama menjelaskan sinergi Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas dalam penanganan HIV di Kaimana, khususnya strategi yang dijalankan oleh Puskesmas maupun juga Dinas Kesehatan untuk capai Tri Zero HIV AIDS di Kaimana. Mungkin yang pertama saya ke Ibu Lisa. Ya. Ibu Lisa, tentu HIV ini menjadi salah satu
1: masalah
0: kesehatan, ya kalau mau bilang yang paling besar juga saat ini ya, dihadapi. Memang benar ya,
1: ya
0: benar. Dan mungkin Ibu bisa menjelaskan apa itu HIV dan kemudian Ibu juga boleh menjelaskan terkait dengan strategi capaian dari Dinas Kesehatan untuk Tri Zero HIV AIDS di Kabupaten Kaimana. Silakan Ibu.
1: Baik, selamat pagi semuanya. Jadi di awal saya mungkin menggambarkan HIV itu adalah nama virus yang menyebabkan kerusakan sistem kekebalan tubuh seseorang yang pada akhirnya di stadium akhir di seseorang itu setelah terserang virus akan masuk ke tahap yang disebut AIDS. Jadi virus ini ketika masuk ke dalam tubuh itu yang dirusaknya adalah sistem kekebalan tubuh, sehingga pertahanan tubuh seseorang yang sudah di infeksi oleh HIV ini jadi rusak dan orangnya gampang sakit, begitu. Nah, untuk saat ini di wilayah Indonesia Timur,
0: baik,
1: kita di Papua adalah yang paling tinggi angka HIV-nya termasuk di Kaimana.
0: Baik.
1: Nah, kita untuk penularan HIV-nya itu kita sudah sampai pada tahap yang disebut epidemi meluas. Sederhananya di epidemi meluas ini artinya penularan HIV tidak hanya terjadi pada kelompok tertentu tetapi sudah menyebar ke masyarakat umum.
0: Baik.
1: Seperti itu. Dan sebagian besar penularannya itu terjadi melalui hubungan seks yang tidak aman. Nah, jadi kita sudah menyebar ke masyarakat umum, lintas kelompok umur, lintas profesi, itu semua sudah banyak yang mengidap. Dan saat ini kita sudah, untuk Kaimana sudah di angka 900-an.
0: 900.
1: Ya, ini seharusnya sudah menjadi apa ya, alarm bersama untuk sama-sama kita perangi penularan HIV, bukan hanya menjadi tanggung jawab sekelompok orang.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Iya. Kemudian tentu untuk kasus HIV ini sendiri ya, dia tidak datang begitu saja. Tentu
1: ya,
0: dia
1: benar,
0: punya faktor-faktor, mungkin faktor penyebabnya seperti apa. Ini faktor apa saja yang masih menjadi tantangan utama dalam pengendalian HIV AIDS di Kabupaten Kaimana, Ibu?
1: Oh iya. Jadi tantangan yang saat ini kita hadapi di Kabupaten Kaimana dalam penularan HIV ini, kebanyakan itu masih banyak masyarakat itu percaya dengan stigma atau informasi yang keliru tentang HIV. Ya, banyak warga yang masih takut dites HIV-nya.
0: Right.
1: Kemudian dari geografis kita juga, mm-hmm. jangkauan masyarakat ke tempat layanan atau dari sebaliknya dari layanan ke masyarakat itu masih sangat jauh ya, mm-hmm. karena belum semua puskesmas itu adalah puskesmas yang bisa memberikan pengobatan, perawatan dan dukungan kepada mm-hmm. pasien seperti itu. Jadi itu menjadi tantangan. Kemudian ya tadi pemahaman masyarakat tentang penularan HIV yang masih salah. Kebanyakan mungkin masyarakat percaya kalau kita tinggal serumah dengan orang HIV kita bisa tertular, right. atau kita bisa mengenali orang yang HIV itu lewat kita melihat fisiknya, kita bisa tahu orangnya sakit padahal tidak seperti itu. Nah itu merupakan tantangan tersendiri.
0: Baik, kemudian untuk kelompok masyarakat ya yang tentunya disasar atau oleh dinas kesehatan ya. Sendiri, kelompok masyarakat mana ini yang menjadi prioritas dalam program pencegahan HIV/AIDS yang ada di Kabupaten Kayamanan saat ini?
1: Nah, baik, tentunya semua lapisan masyarakat ya, tapi kami saat ini lagi lebih gencarnya ke remaja dan generasi muda karena baik. Kebanyakan penularan itu terjadi di usia itu
0: yeah.
1: ya. Kemudian ada juga pada ibu hamil, jadi kami sasar ibu hamil supaya mencegah penularan dari ibu ke anak. Kemudian pada populasi kunci, baik. Jadi populasi kunci ini adalah orang-orang yang beresiko, mm-hmm. seperti pada pekerja seks, kemudian lelaki, seks lelaki, atau pada komunitas di tempat tertutup, binaan lapas, mm-hmm. seperti itu ya, atau pada pasangan orang dengan HIV AIDS atau pasangan ODIF. Kemudian juga kami sasar tokoh-tokoh agama, baik. Karena mereka pada dasarnya lebih didengarkan masyarakat, mm-hmm. itu.
0: Nah, ini dari Dinas Kesehatan ya, terkait dengan gambaran umum seperti yang disampaikan tadi, bagaimana kondisi HIV dari Kabupaten Kayamana, kemudian faktor-faktor apa yang masih menjadi tantangan dan kelompok masyarakat. Nah, mungkin saya ke Ibu Hairani terkait dengan apa saja layanan kesehatan yang saat ini terkait dengan HIV yang tersedia di puskesmas Kayamana.
4: Iya, baik, selamat siang buat kita semua. Layanan yang ada di puskesmas Kayamana untuk HIV/AIDS yang tersedia adalah yang pertama adalah screening, mm-hmm. Dan tes cepat rapid untuk HIV, di mana pemeriksaan awal yang berbasis sampel darah untuk mengidentifikasi keberadaan antibodi virus. Kemudian yang kedua adalah counseling VCT, voluntary counseling and testing. Di sini ada sesi pendampingan tatap muka, prates dan paskates oleh tenaga kesehatan atau oleh konselor terlatih. Kemudian yang berikut ada pengobatan ARV.
0: Baik.
4: Jadi puskesmas Kayamana juga sudah bisa pengobatan ARV. Penyediaan dan pemantauan terapi obat ARV secara gratis, mm-hmm. untuk menekan jumlah virus HIV. Kemudian yang berikut adalah pencegahan penularan dari ibu ke anak.
0: Baik.
4: PPIA. Di sini jadi setiap ibu hamil yang mulai pemeriksaan awal ke puskesmas itu wajib untuk dilakukan screening HIV. Mm-hmm. Jadi semakin cepat kita temukan berarti semakin cepat kita obati dan semakin penularan ya, kepada janinnya semakin kecil seperti baik. Itu.
0: Kemudian untuk Ibu Hairani atau juga Mas Darwis, ini bagaimana prosedur masyarakat apabila ingin melakukan tes HIV/AIDS? Apakah memang untuk tes HIV ini sendiri biasanya dilakukan secara terpisah atau dilakukan secara bersamaan, mungkin ada di melakukan tes-tes lain, kemudian juga di dari pihak puskesmas juga menyarankan untuk melakukan tes-tes HIV ini sendiri, ini seperti apa?
5: Selamat siang. Kalau dari kami puskesmas Kayamana, untuk prosedur melakukan tes HIV di puskesmas itu ada empat langkah. Yang pertama itu pasien datang melakukan pendaftaran di loket pendaftaran, tetapi di dalam loket pendaftaran itu ada sudah berbagai beberapa tempat gitu. Baik. Jadi untuk khusus untuk orang yang memeriksakan tes HIV ini, dia berada di loket 3. Loket 3 itu diisi oleh penyakit-penyakit menular.
0: Baik.
5: Begitu, semua penyakit menular di situ. Nah, dari situ nanti akan diarahkan, dari loket pendaftaran akan diarahkan ke ruangan kesehatan reproduksi sebagai tempat di mana kita akan melakukan konseling, kita akan melakukan tanya jawab terhadap pasien bagaimana perilaku seks berisikonya. Nah, dari situ kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan.
0: Baik.
5: Dengan pemeriksaan darah dan akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan tes.
0: Baik.
5: Seperti itu. Nah, dari hasil tes itu akan kembali ke kita lagi, ke ruangan KESPRO, kesehatan reproduksi, untuk jika hasilnya negatif berarti kita akan memberikan konseling untuk memberikan konseling kepada pasien untuk menjaga diri supaya tidak melakukan perilaku seks yang beresiko.
0: Baik.
5: Tapi kalau misalnya hasilnya positif, kita akan melakukan konseling kepada pasien untuk tahapan lanjutan, yaitu melakukan pengobatan.
0: Baik.
5: ARV.
0: Baik.
5: Seperti itu.
0: Baik, kemudian untuk saya mungkin ke Mas Darwis atau juga Ibu Herani bisa sedikit menjelaskan, kalau tadi Ibu Lisa ya mengatakan bahwa ini kan untuk kelompok masyarakat mana yang menjadi prioritas. Tadi Ibu Lisa juga menyampaikan bahwa ada untuk saat ini mungkin lebih banyak untuk generasi muda, kemudian juga untuk pekerja seks komersial ini selaku populasi kunci. Nah, kalau ini untuk pemeriksaannya ini biasanya seperti apa?
5: Oke, baik. Untuk karena ini kita menjurus ke usia yang rentan, yaitu remaja ini kan masih labil begitu kan. Jadi kita tidak mereka tidak datang ke puskesmas.
0: Baik.
5: Tetapi kita menjemput bola. Dalam arti kata kita ke sekolah-sekolah untuk melakukan mobile clinic.
0: Baik.
5: Mobile clinic untuk pemeriksaan ke siswa-siswa. Nah, seperti itu. Dan tidak dipungkiri bahwa bukan hanya orang yang perilaku seks berisiko saja yang kita datangi untuk periksa, tetapi semua orang.
0: Baik.
5: Itu kita kategorikan bahwa semua berisiko.
0: Baik.
5: Jadi anak sekolah pun juga berisiko sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk populasi kunci seperti pekerja seks komersial ini, kita datangi mereka ke tempat prostitusi itu untuk melakukan tes secara rutin dalam satu tahun ke 4 kali tes, yaitu per 3 bulan. Seperti itu.
0: Baik, kemudian kalau berbicara tentang tes kesehatan apalagi HIV, ya ada mungkin ada juga beberapa masyarakat yang menutup diri karena mungkin malu, takut, kemudian tidak ingin ya untuk melakukan tes secara langsung, sehingga memberanikan masyarakat ataupun orang-orang yang memang betul-betul disasar ini untuk berani memeriksakan diri. Apakah memang layanan tes HIV ini bersifat rahasia dan bagaimana puskesmas menjaga kerahasiaan identitas pasien sehingga mungkin yang tadinya mereka takut, mereka tidak ingin untuk ini, mereka memang memberanikan diri karena memang dalam arti bahwa memang kerahasiaan kesehatan para pemeriksa ini memang benar-benar terjaga dengan baik. Mungkin saya ke Bang Hanafi ataupun Ibu, silakan.
4: Iya, baik, terima kasih. Untuk diketahui bahwa layanan tes HIV di Puskesmas Kaimana itu kerahasiaannya itu dijamin. Untuk menjaga data pasien yang merupakan kewajiban hukum serta kode etik bagi petugas kesehatan, keperawatan dan kedokteran yang diatur ketat.
0: Baik.
4: Seperti itu. Kemudian Puskesmas sendiri menerapkan protokol perlindungan privasi. Ya, ada di situ ada prinsip kerahasiaan dari hasil tes dan status pasien tidak boleh dibagikan kepada keluarga, pasangan atau atasan kerja maupun pihak di luar tanpa persetujuan tertulis dari pasien yang bersangkutan. Kemudian ada ruang konseling khusus sesi wawancara dan pembacaan hasil dilakukan di ruangan yang tertutup atau di polivisit untuk mencegah interaksi yang terlihat dari pengunjung lain.
0: Baik.
4: Kemudian ada sistem pengkodean juga. Jadi pada lembar hasil laboratorium dan register dan identitas pasien digunakan dengan nomor kode rekam medis atau inisial khusus. Jadi semuanya terjamin. Dengan akses

0: secara langsung.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Jadi memang untuk data ya, data dari para pemeriksa HIV ini memang benar-benar terlindungi dengan baik ya, menjadi rahasia antara petugas medis dan juga para pemeriksa ya yang datang ke Puskesmas Kaimana untuk melakukan konsultasi. Nah, kemudian juga mengapa deteksi dini ini sangat penting dalam penanganan HIV untuk saat ini? Mungkin saya ke Bang Darwis, mohon penjelasannya.
2: Iya, mengapa deteksi dini itu sangat penting? Karena jika kita melakukannya secara dini, maka kita akan mengetahui juga virus ini apakah ada di dalam tubuh kita atau tidak. Kan terkadang itu juga pasien-pasien kita ini kalau di puskesmas mereka menganggap diri mereka sehat, padahal mereka tidak menyadari bahwa perilaku seks mereka beresiko. Untuk itu, karena mereka menganggap diri mereka sehat, terus tidak mempunyai gejala apapun yang timbul dalam tubuh mereka, mereka menganggap bahwa tidak perlu untuk melakukan pemeriksaan. Tetapi di satu sisi bahwa seharusnya itu penting untuk pemeriksaan secara dini, supaya ketika kita periksa secara dini, kita akan mengetahui hasilnya apakah di dalam tubuh kita ini ada virus HIV atau tidak. Kalau jika kita mengetahui secara dini, berarti pengobatan itu kita lakukan dengan cepat supaya tidak terjadi sampai ke stadium AIDS seperti itu.
1: Nah, kemudian kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini yang paling banyak ditemukan kasusnya oleh puskesmas sendiri, karena memang puskesmas ini yang paling yang artinya bahwa tiap hari bertemu dengan pasien-pasien yang berkunjung ke sana. Nah, ini kalau untuk saat ini yang paling banyak usia berapa?
2: Oke, untuk saat ini yang paling banyak itu usia produktif, dan juga kalau untuk bicara usia produktif ini rentannya dari 15 tahun ke atas seperti itu. Dan juga kalau yang produktif ini lebih ke populasi umum ketimbang populasi kunci. Mengapa lebih banyak ke populasi umum? Karena kalau di populasi umum ini kita tidak secara rutin setiap tahun. Tetapi kalau populasi kunci ini kita rutin dan itu sangat terjaga gitu. Jadi per 3 bulan selama 1 tahun itu. Jadi untuk populasi umum kan kita tidak tahu resiko perilaku seks berisiko mereka seperti apa gitu.
1: Baik. Nah, kemudian untuk orang yang memang setelah melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya positif HIV, ini bagaimana proses pendampingan pasien yang dinyatakan positif HIV ini sendiri dari pihak puskesmas Kaimana?
2: Ya, kalau kami dari puskesmas Kaimana, jika pasien tersebut tertular HIV dan positif, itu kita akan melakukan pendampingan. Yang pertama, kita akan mengkonseling dia secara pribadi dengan memberitahukan bahwa virus ini atau HIV ini bukan akhir dari segala hidup, gitu. Jadi HIV, ketika sudah positif HIV, ada obatnya, gitu. Dan obatnya ini memang harus minum seumur hidup.
1: Seumur hidup.
2: Iya. Jadi tidak bisa kayak kalau malaria kan, kalau minum obat pasti langsung sembuh. Sedangkan ini untuk obat ARV ini, pengobatan ARV ini, dia harus minum obat seumur hidup.
1: Baik.
2: Kenapa minum obat seumur hidup? Karena fungsi obat ini menekan virusnya, supaya tidak berkembang dalam tubuh seperti itu.
1: Nah, saya kembali mungkin ke Ibu Lisa. Ibu, seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa untuk angka HIV di Kaimana yang sekitar 900-an lebih ya. Nah, apakah memang ini tentu ada program dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan?
3: Iya.
1: Ya, tentu. Ini program apa saja yang saat ini sedang dijalankan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya menekan penyebaran HIV yang ada di Kabupaten?

0: Kabupaten Kemana.
1: Ya, jadi upaya untuk menekan penularan ya, tentunya kami terus melalui puskesmas melakukan screening. Jadi screeningnya rutin. Angka tadi di 900-an itu baru sebagian dari populasi yang diperiksa. Dari tahun ke tahun trennya itu terus meningkat dengan seiring dengan screening yang terus dilakukan oleh puskesmas, angkanya terus naik. Berarti bisa dibayangkan kalau screening ini semakin banyak dilakukan di populasi, pasti angkanya juga akan ikut naik. Sehingga kami melalui puskesmas melakukan terus melakukan screening di populasi umum. Kemudian untuk Kaimana ada screening tadi sudah dijelaskan, ada screening di populasi kunci. Kemudian pengobatan, dan kita juga mendorong untuk semua puskesmas saat ini bisa menjadi puskesmas dengan layanan PDP mandiri. Jadi layanan puskesmas yang bisa memberikan perawatan, dukungan, dan pengobatan. Seperti itu, sehingga akses masyarakat ke layanan ini lebih dekat, tidak makan waktu dan biaya lebih besar dibandingkan kalau dia dari kampung misalnya harus ke layanan yang ada di kabupaten, di kota. Seperti itu.
0: Kemudian ini tentu salah satu target nasional untuk HIV ini sendiri ya, adalah triseros ini. Apa yang dimaksud dengan triseros tadi mungkin Ibu sudah menyampaikan ya, dan bagaimana strategi dari Dinas Kesehatan Kaimana sendiri untuk mewujudkannya untuk Kabupaten Kaimana sendiri.
1: Jadi saya jelaskan dulu bahwa strategi nasional dalam pengendalian HIV di Indonesia itu berfokus memang pada jalur cepat yang disebut triseros tadi. Dan itu merupakan visi global sebenarnya untuk penanganan epidemi HIV. Nah, itu maksudnya adalah untuk meniadakan kasus baru, ya, penularan baru HIV. Jadi trisero itu 3-0, jadi tidak ada penularan baru HIV, tidak ada kematian akibat AIDS, dan tidak ada stigma atau diskriminasi seperti itu. Nah, hal ini bisa diwujudkan dengan target penanganan, kalau di kami itu namanya penanganan 95-95-95. Jadi 95% estimasi orang dengan HIV atau ODIV itu mengetahui status HIV-nya. Nah, kemudian 95% orang yang sudah mengetahui status HIV-nya itu mendapatkan pengobatan ARV. Lalu dari 95% orang yang diobati ini, virusnya itu tersupresi atau ditekan. Jadi obatnya itu berfungsi dengan baik begitu ke tubuhnya. Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana terus yang tadi sudah saya jelaskan, mengupayakan untuk semua puskesmas bisa menjadi puskesmas PDP mandiri. Seperti itu, Ibu.
0: Kemudian tentu untuk program pemerintah ini sendiri kan tentu ada bentuk kerjasama baik dari Dinas Kesehatan dan juga bersama dengan Puskesmas Kaimana. Nah, ini sendiri dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, kemudian rumah sakit, atau juga mungkin organisasi masyarakat, dan juga dengan bersama dengan pemerintah kampung dalam penanganan HIV ataupun penanggulangan HIV AIDS ini seperti apa?
1: Tentunya Dinas Kesehatan dan Puskesmas adalah garda terdepan untuk medis. Nah, sementara rumah sakit atau RSUD itu menjadi rujukan utama penanganan medis di tingkat lanjut. Namun kami tidak bisa berjalan sendiri tentunya. Kami merangkul, jadi ada tokoh agama, tokoh adat. Walaupun kami akui sampai saat ini mungkin yang masih sangat berperan adalah tokoh agama. Mereka juga biasanya lebih didengarkan masyarakat. Jadi melalui mereka kami menyampaikan penyuluhan-penyuluhan misalnya. Jadi di saat ibadah seperti itu, memberikan edukasi moral itu melalui mereka. Kemudian saat ini kami juga sedang mendorong penerbitan peraturan daerah perda terkait ATM atau AIDS, TB, dan malaria. Ini adalah penyakit-penyakit menular yang harus dieliminasi di tahun 2030. Sehingga kami mendorong perda peraturan daerah terkait ATM ini, dan melalui perda ini penanganan HIV tidak lagi hanya menjadi beban dinas kesehatan.
0: Baik.
1: Jadi bukan beban kami lagi, tetapi ini menjadi beban bersama dan dinas-dinas terkait di Kaimana, seperti itu.
0: Baik. Nah, kemudian kalau kita melihat untuk saat ini populasi generasi muda ini sepertinya bertambah setiap waktu ya, dibandingkan dengan kita yang sudah di usia-usia lanjut ini.
1: Ya.
0: Nah, ini kalau berbicara dengan strategi Capai Zero ini sendiri, apakah memang ada program yang memang menyasar, benar-benar menyasar untuk populasi-populasi muda seperti anak-anak usia 15 ya, yang 14 yang mulai beranjak SMP, SMA, apalagi dengan sekarang memang media sosial ini lagi, kalau mau bilang ya lagi gila-gilaan ya.
1: Nah,
0: ini seperti apa? Memang ada program khusus atau dari dinas kesehatan dan juga dari puskesmas, silakan.
1: Iya. Jadi tentunya kami melalui puskesmas tadi, jadi anak-anak sekolah didatangi seperti tadi jemput bola.
0: Baik,
1: jadi
0: jemput bola.
1: Untuk usia-usia itu puskesmas langsung ke sekolahnya.
0: Baik.
1: Untuk melakukan screening dan juga ada penyuluhan-penyuluhan.
0: Mm-hmm.
1: Nah,

0: sekolah-sekolah. Baik. Dan itu memang sudah dibiayai oleh APBD juga melalui Baik. Dinas Kesehatan kepada mereka, sehingga itu wajib untuk dilakukan.
1: Ya. Nah, mungkin saya ke Bang Darwis dan juga Ibu Hairani. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa untuk puskesmas sendiri sampai dengan saat ini melakukan jemput bola, ya, yaitu dengan datang langsung ke sekolah-sekolah. Nah, untuk saat ini apakah memang sudah berjalan dan sudah berapa kali datang ke sekolah-sekolah untuk melakukan penyuluhan terkait dengan hal ini? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Kalau untuk kegiatan di sekolah-sekolah, kami sudah berjalan sudah dari beberapa tahun yang lalu.
1: Baik.
2: Jadi di situ kami lakukan itu kegiatannya sosialisasi. Jadi sosialisasi tentang HIV AIDS dan kesehatan reproduksi kepada anak sekolah, kemudian dengan screening. Jadi kami langsung masuk dengan screening. Jadi pemeriksaan juga buat anak-anak sekolah.
1: Jadi tidak hanya
2: penyuluhan
1: ya, saja, tetapi ya, juga dilakukan dengan pemeriksaan.
2: Ya.
1: Nah, kalau melakukan pemeriksaan ini tentu kan berhadapan dengan anak-anak, ini juga kadang ada yang malu, ada ini. Iya. Dari puskesmas sendiri melihat bagaimana, apakah memang ada yang masih tertutup, malu dan lain sebagainya, ini bagaimana? Karena memang puskesmas yang langsung ya menghadapi hal ini. Iya, baik, silakan.
2: Kalau untuk rasa malu atau takut, sebagian besar kayaknya tidak.
1: Tidak.
2: Iya. Karena sebelumnya kan kami masuk dengan penyuluhan sosialisasi itu. Dulu kami. Setelah penyuluhan kami memberikan pertanyaan lagi kepada anak sekolah, kalau masih belum mengerti mereka bertanya.
1: Nah,
2: setelah itu kami menanyakan lagi apakah mereka setuju untuk diperiksa, apakah mereka ingin mengetahui status mereka. Dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah.
1: Baik. Iya. Iya. Sebelum kita beranjak lebih jauh ya membahas topik kita di siang hari ini, pendengar, kami juga ajak Anda untuk berpartisipasi tentunya dalam dialog kita di siang hari ini. Sinergi Dinas Kesehatan dan Puskesmas, strategi capai 3-0 HIV AIDS di Kabupaten Kaimana. Anda juga bisa berpartisipasi melalui nomor kontak WhatsApp kami di 0822-4134-3836, atau juga Anda bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di studio melalui nomor telepon di 0957-21682. Nah, pendengar, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan sinergi Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas, strategi capai 3-0 HIV AIDS di Kabupaten Kaimana, kita jeda terlebih dahulu dan tetap stay di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
3: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah AIDS hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, Anda masih bersama

0: kami di program Kaimana Siang, tentunya di Beranda Asta Cita, program interaktif Indonesia Sehat, membahas topik sinergi Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kaimana, strategi capai 3-0 HIV AIDS di Kabupaten Kaimana. Saya masih bersama dengan ketiga narasumber kami, ada Ibu Lisa Wita Sabah dari selaku pengelola program HIV Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, dan juga ada Ibu Kairani Ena selaku PJ Kespro Puskesmas Kaimana, dan juga ada Bang Darwis selaku ya konselor ya bidang Kespro Puskesmas Kaimana. Nah, mengingat tentunya sinergi Dinas Kesehatan dan Puskesmas ini menjadi langkah penting untuk penanganan HIV yang ada di Kabupaten Kaimana, untuk bagaimana mencapai 3-0 HIV di Kabupaten Kaimana. Kembali saya mungkin ke Bang Darwis dan juga Ibu Kairani. Ini tentunya dalam penanganan kasus HIV ini sendiri yang dilakukan oleh Puskesmas, edukasi dan pencegahan ini menjadi penting setelah melakukan ya pendampingan, ya pendampingan dan edukasi ini menjadi penting untuk bagaimana selama pengobatan yang dilakukan oleh orang yang mengalami HIV ini sendiri. Setelah tadi ada layanan kesehatan dari Puskesmas, kemudian pengobatan yang diberikan, tentu yang menjadi penting juga bagaimana kita bisa mendampingi orang-orang yang mengalami kasus HIV ini sendiri, dan juga bagaimana edukasi dari Puskesmas. Ini tentu selain mendampingi dan juga memberikan edukasi, tentu ada punya tantangan tersendiri ya, karena memang orang bilang susah-susah gampang ini untuk hal-hal seperti ini. Nah, mungkin Ibu Bang Darwis dan juga Ibu Kairani, apa yang menjadi tantangan yang paling sering dihadapi tenaga kesehatan saat mendampingi orang dengan HIV ini sendiri? Silakan.
1: Baik, untuk tantangan kami di Puskesmas Kaimana ini, tantangannya tuh kompleks, yang berasal dari internal pasien maupun dari lingkungan sosial. Nah, yang pertama tuh stigma kendala yang berkelanjutan dalam pengobatan. Tingginya rasa takut ketahuan oleh lingkungan sekitar. Jadi pasien ini terkadang itu merasa takut ketika sudah terdiagnosa HIV, mereka merasa takut terhadap lingkungan sekitar. Entah itu dari keluarga sendiri maupun kerabat atau tetangga seperti itu. Jadi terkadang kalau mereka mau ke puskesmas untuk mengambilan obat, itu mereka biasa tuh sembunyi-sembunyi atau takut gitu, karena takut ketahuan gitu. Tapi biasa kami itu melakukan untuk mereka merasa nyaman dengan kami. Kita biasa membantu mereka dengan cara apa? Terkadang kita mendaftarkan identitas mereka dan kita yang mengambil obat mereka, dan kita terkadang itu membawa langsung ke rumah mereka atau tempat tinggal mereka seperti itu. Itu untuk tentang stigma ya. Tetapi kalau untuk kondisi psikologis pasien ini, terkadang pada saat terdiagnosa HIV positif, biasa kan pasti pasien itu akan merasa shock dan ada penolakan. Tetapi dari situ kita memberikan edukasi ke mereka bahwa HIV ini bukan akhir dari kehidupan kita manusia, dan ada obatnya. Terkadang itu banyak orang di luar sana menganggap bahwa ketika kena HIV langsung, saya tidak punya masa depan, saya gairah hidupnya udah turun seperti itu. Tapi di satu sisi bahwa pakar-pakar di luar sana menciptakan obat nih. Obat ini untuk menekan virus. Baik. Gitu, supaya tidak berkembang dalam tubuh dan kualitas hidup pasien-pasien ODIF ini akan bertahan seperti orang normal.
0: Iya. Jadi artinya bahwa selama dia melakukan pengobatan ini dengan adanya pendampingan, edukasi, dia tetap terlihat ya, seperti orang normal ya.
2: Iya. Dan tetap produktif.
0: Baik, kemudian ini bagaimana tentu dalam pendampingan dan edukasi dari pihak puskesmas itu sudah yang pasti itu akan terus dilakukan. Nah, kemudian peran keluarga sejauh ini yang Bang Darwis temukan ataupun Ibu Hairani temukan, bagaimana peran keluarga dalam bentuk dukungan untuk keberhasilan pengobatan yang dilakukan ataupun dijalani oleh orang dengan ODH ini, orang dengan HIV ini sendiri, ini bagaimana?
2: Ya, terima kasih. Jadi di sini peran keluarga itu sangat penting.
0: Sangat penting.
2: Sangat penting. Di mana dia harus menjadi pengawas minum obat.
0: Pengawas minum obat.
2: Seperti itu. Kemudian dia juga harus bisa mengingatkan pasien untuk jadwal berkunjung jadwal selanjutnya berkunjung. Karena obatnya kan setiap bulan harus diambil.
0: Baik.
2: Nah, seperti itu. Selain dari itu juga untuk apa? Mendampingi kontrol kesehatannya. Membantu memfasilitasi kebutuhan dari transportasi, kemudian mendampingi yang seperti tadi ke puskesmas secara berkala atau ke rumah sakit, kemudian memantau efek samping dari minum obat. Jadi misalnya ada pasien baru, pasien baru kan dia harus beradaptasi dulu dengan obat.
0: Baik.
2: Nah, seperti itu kami anjurkan kalau memang ada efek samping dari minum obat, obatnya tidak boleh diputus. Tetapi segera mereka lapor ke petugas. Baik. Sehingga efek sampingnya bisa tertangani.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Jadi kalau orang yang mengalami setelah mengkonsumsi obat ini, jikalah memang ada efek samping terhadap obat yang dikonsumsi ini, sudah sepatutnya harus melapor ya. Tetapi jangan langsung
2: tidak
0: di stop atau
2: terus. Obat yang diminum kan seumur hidup.
0: Seumur hidup. Baik. Kemudian ini tentu apa mitos yang masih sering ditemui di masyarakat. Biasanya ini mitos ini yang mungkin bikin kita menjadi takut, ataupun mungkin karena memang cerita-cerita seperti ini yang masih punya pengaruh kuat ya, sehingga masyarakat terkait HIV ini bagaimana menjelaskan kepada masyarakat ataupun penjelasan tenaga medis kepada masyarakat bahwa ini bukan mitos, tetapi tentunya harus ada tindakan-tindakan yang dilakukan melalui beberapa proses ini. Ini seperti apa? Mungkin saya ke Bang Darwis, silakan.
1: Iya, kalau soal mitos ini, kami sering mendengar bahwa HIV dapat menular melalui gigitan nyamuk, melalui cabat tangan, atau menggunakan alat makan yang sama. Tetapi sebenarnya dengan aktivitas-aktivitas sehari-hari kita, penularan HIV tidak segampang itu. Gitu. Jadi penularan HIV hanya melalui cairan darah, cairan mani yang terdapat di laki-laki, cairan vagina yang terdapat di perempuan, dan air susu ibu.
0: Baik.
1: Nah, intinya bahwa ketika kita tidak mengundang masuk virus itu, tidak mungkin virus itu akan masuk ke tubuh kita. Seperti itu.
0: Baik, kemudian saya mungkin ke Ibu
2: Lisa.
0: Ibu Lisa. Nah, Ibu, untuk edukasi dan juga pencegahan yang tadi juga sudah dijelaskan. Nah, edukasi dan pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sejauh ini lewat program-program yang memang sudah dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir ini. Ini mengapa edukasi kepada masyarakat ini masih menjadi kunci penting dalam pencegahan HIV? Silakan.
2: Ya, baik. Jadi kenapa edukasi ini sangat penting? Karena edukasi ini adalah benteng pertama pencegahan. Ya, penyakit ini seringkali menyebar bukan karena
0: karena kurangnya obat, bukan karena kurangnya tenaga, tetapi justru karena masyarakat tidak tahu apa itu HIV.
3: Baik.
0: Masyarakat tidak tahu bagaimana cara penularannya atau bagaimana mencegahnya, sehingga perlu edukasi seperti yang sudah disampaikan tadi, tetapi edukasi yang berbasis fakta.
3: Baik.
0: Jadi ini mitos, tapi faktanya adalah yang ini begitu. Misalnya menular, orang melihat pasien HIV itu bisa dari fisiknya. Ternyata faktanya tidak. Orang HIV itu belum menunjukkan gejala apa-apa. Jadi padahal orangnya sudah ada virus dan infeksius, bisa menularkan. Nah itu mitos-mitos ini yang perlu dipatahkan dengan fakta yang disampaikan dalam edukasi, sehingga edukasi itu penting. Itu.
3: Baik, kemudian bagaimana strategi dari Dinas Kesehatan sendiri untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap apa saja kegiatan ya, kegiatan penyuluhan atau promosi kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat kita tentang HIV/AIDS ini sendiri?
0: Ya, baik. Jadi kami melakukan kegiatan penyuluhan dan screening ini dilakukan oleh puskesmas, tentu yang menjadi ujung tombak di bawah yang berhadapan dengan masyarakat.
3: Baik.
0: Dan itu sudah sementara berjalan sambil juga melakukan screening. Kemudian kami memakai tadi tokoh-tokoh agama dalam melakukan penyuluhan ketika ada ibadah misalnya. Nah itu kami melalui itu.
3: Baik, kemudian Ibu Lisa melihat terkait dengan wilayah Kaimana ya, dia melihat dari geografis Kaimana ini sendiri, kalau melihat kita tentu ada sebanyak 8 distrik ya.
0: Iya.
3: Nah, ini sendiri apakah memang untuk dari dinas sendiri, apakah memang untuk pemeriksaan HIV ini sendiri memang harus terpusat ke puskesmas, ataukah di masing-masing distrik ini bisa melakukan tes tes untuk HIV ini bisa langsung dilakukan cukup dengan puskesmas-puskesmas yang ada di distrik-distrik masing-masing ini seperti apa, bagaimana? Ya.
0: Jadi memang wilayah Kaimana ini luas dan tidak semua puskesmas itu adalah puskesmas PDP Mandiri tadi. Tetapi setiap puskesmas boleh melakukan screening dan penyuluhan tadi, sehingga puskesmas juga sudah dibantu tadi pembiayaannya lewat APBD, dan mereka rutin melakukan penyuluhan dan screening di masyarakat. Jadi ada mobile clinic ke kampung-kampung dari puskesmas induk. Dan itu dilaporkan juga di, ada aplikasi yang namanya aplikasi SIHA. Di situ kami dari dinas memantau. Mereka sudah melakukan screening berapa banyak dan hasilnya seperti apa, dan itu terus dilakukan sambil terus kolaborasi.
3: Baik. Nah, untuk mengakhiri ya, perbincangan kita terkait dengan yang sudah disampaikan tadi melalui program-program pemerintah yang dilakukan untuk masyarakat, untuk edukasi dan juga pencegahan kepada masyarakat. Nah, untuk mengakhiri tentunya menjadi jelas ya, masyarakat tidak perlu, untuk yang dari kampung bisa langsung dilakukan screening di kampung, tentunya melalui puskesmas yang ada di distrik, wilayah distrik ya. Nah, kemudian juga tentu untuk mencapai apa yang menjadi penting, yaitu mencapai 3-0 HIV/AIDS di Kabupaten Kaimana, dan ini sudah sangat tentu dilakukan secara gencar oleh Dinas Kesehatan dan juga bersama dengan puskesmas. Tentu dari dinas sendiri punya harapan-harapan kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar target 3-0 ini dapat tercapai. Nah, silakan Ibu mungkin untuk close statement-nya, silakan. Harapan dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa?
0: Ya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pengendalian HIV demi tercapainya target 3-0 tadi. Tidak ada lagi penularan baru HIV, tidak ada lagi kematian akibat AIDS, dan tidak ada diskriminasi. Nah, harapan kami masyarakat bisa meningkatkan pengetahuannya tentang HIV sehingga tidak mudah percaya dengan mitos atau informasi yang keliru, kemudian tidak takut melakukan screening HIV, tes HIV, karena mengetahui status kita lebih awal itu jauh lebih baik untuk menolong diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian stop diskriminasi, stop stigma, mari sama-sama kita dukung ODIF, orang dengan HIV/AIDS, supaya dia semangat dan patuh dalam menjalani pengobatannya. Karena baik, dengan obat yang teratur bisa memutus mata rantai penularan.
3: Baik. Mungkin untuk penutup kita, kalau statement silakan untuk Ibu Hairani, kemudian ke Mas Darwis, silakan Ibu.
2: Iya, Puskesmas di sini secara berkesinambungan menyampaikan pesan edukatif dan menguatkan kepada masyarakat untuk melakukan tes HIV.
3: Baik.
2: Jadi tes HIV adalah bentuk kepedulian pada diri dan orang-orang tercinta. Memeriksakan status kesehatan bukan berarti memiliki perilaku buruk, melainkan langkah bertanggung jawab untuk melindungi diri sendiri, pasangan, dan anak dalam kandungan. Jaminan rahasia 100%, privasi terjaga. Kemudian Puskesmas menjamin bahwa identitas rekam medis dan hasil tes tersimpan rapat di bawah kode etik kedokteran dan perlindungan hukum. Pemeriksaan dilakukan secara privat di ruang khusus VCT. HIV dapat dikendalikan dan obat ARV-nya gratis. HIV bukan lagi penyakit yang menakutkan seperti dahulu. Saat ini HIV tergolong kondisi kronis yang dapat dikontrol. Jika hasil tes positif, obat antiretroviral disediakan pemerintah secara gratis. Deteksi lebih awal, penanganan lebih maksimal.
3: Mungkin dari Bang Darwis ada yang mau ditambahkan untuk masyarakat kita terkait dengan HIV ini sendiri?
1: Ya, kalau dari saya untuk masyarakat Kabupaten Kaimana, bahwa jauhi virusnya, bukan orang dengan HIV. Selanjutnya, jaga diri, jaga keluargamu, jaga orang yang mencintaimu, karena HIV bukan akhir dari hidupmu. Terima kasih.
3: Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Lisa atas kesediaannya hadir bersama kami di RRI untuk kesempatan siang hari ini. Untuk Bang Darwis, terima kasih untuk kehadirannya, edukasi yang luar biasa kepada masyarakat. Ada juga Ibu Hairani. Ibu, terima kasih untuk apa yang disampaikan. Semoga ini menjadi penting ya, dan menjadi perhatian kita bersama, dan juga untuk semua masyarakat Kaimana tentunya. Menjadi sehat itu adalah bagian penting dari diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menjaga diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Kita jaga juga keluarga. Semoga apa yang disampaikan hari ini juga menjadi hal penting untuk kita terapkan bersama di rumah, khususnya untuk masyarakat yang sedang menyaksikan dialog pada kesempatan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah hadir, sangat luar biasa. Kami tentu akan berjumpa mungkin ya dengan dengan topik-topik lain yang akan kita bahas bersama. Dan pendengar, dengan berakhirnya Beranda Asta Cita RRI Kaimana, program interaktif Indonesia Sehat di kesempatan siang hari ini, dengan topik kita sinergi Dinas Kesehatan dan Puskesmas, strategi capai Trisero HIV/AIDS di Kabupaten Kaimana. Dengan berakhirnya dialog kita pada kesempatan siang hari ini, maka berakhir juga perjumpaan pada program Kaimana Siang. Saya Desi, pamit undur diri, tak lupa mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa kembali di kesempatan lainnya.
4: Demikian dialog RRI Kaimana edisi hari ini. Sampai jumpa.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu lah. Bingung mau kuliah di sana ke di sini ya.
0: Kalau OSIS macam mana tuh?
2: Aku mau nikah aja lah.
0: Nikah.
2: Iya, nikah. Hah? Emang kenapa? Out of the box kan?
1: Out of the box. Iya sih. Aduh, gimana ya sis ya bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah ngasih pengarahan dari sekolah? Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental, apalagi reproduksi.
2: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
2: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih disibukkan dengan tugas-tugas kerja Anda masing-masing. Semoga semua yang Anda kerjakan hari ini tetap lancar dan juga Anda diberikan kesehatan serta kemudahan dalam melaksanakan aktivitas masing-masing. Pendengar, kami minta perhatian Anda untuk mengikuti sebuah pengumuman tentang sertifikat hilang dengan nomor 7/ D1DI3/04/33.07/angka Romawi 7/2026 untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dengan ini diumumkan bahwa nomor hak 33.07.01.14.1.003.39 atas nama pemegang hak Silirus Anggen, alamat pemegang hak Jalan Kasuarina Kroi, tanggal pembukuan 18 bulan 2 tahun 1999. Keterangan tanah yang terletak di Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dinyatakan hilang. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 hari tidak ada keberatan terhadap permohonan pergantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun nomor berkas 947/2026 nama pemohon Ahmad Yasin La Analau. Demikian pemberitahuan ataupun pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda menikmati perjalanan kita di sepanjang hari ya ke 24 ya, di bulan Juli 2026. Saat ini kami ya berharap hiburan yang kami hadirkan terus dapat menemani Anda sekeluarga sampai dengan saat ini. Baik pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu hiburan menemani Anda bersama dengan segudang tugas yang sudah berlalu Anda selesaikan dan menanti waktu istirahat siang, sekaligus juga melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Pendengar, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu religi Islami jelang sholat Jumat. Ya, jelang sholat Jumat dari Masjid At-Taqwa Kroi Kaimana.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan, berbagi, dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah, kamu tidak sendiri, karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.

Pendengar dimanapun Anda berada, temani ruang dengar Anda di saat siang hari ini dengan segala kesibukan yang masih Anda geluti. Semoga lagu-lagu pengantara siang, lagu-lagu tradisi Islami menemani Anda, khususnya pendengar kaum muslimin dan muslimat yang hendak mempersiapkan diri guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Pendengar, tepat di pukul 12 siang saat ini dengan persembahan lagu religi dari Maher Zain sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita. Saya Desi sekaligus pamit undur diri. Tak lupa mengucapkan selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda dan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Sampai jumpa di lain kesempatan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan tujuh langit dan bumi. Hanya

Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas tempat rahmat iman, tempat kesempatan sehingga pada jumat yang sudah terbahagi kita masih sempat mengatakan hati untuk melaksanakan sholat jumat berjalan berjamaah. Salam dan salam hari ini kita perlihatkan kebetulan dan usaha Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. InsyaAllah yang dihantir nanti kita mendapatkan kebahagiaan ya Rabbal Alamin. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan sholat jumat, saya akan menyampaikan posisi masjid Ras. Tapi dengan saat ini dan juga kemungkinan penerimaan di masa yang lalu satu juta 500 sehingga kalau satu saat ini sejak juta 500 ribu rupiah. Alhamdulillah dekat kotak amal yang dalam setiap rumah kita bisa laksanakan untuk rehat masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh jemaah di lingkungan Troy mendapatkan timpahan rahmat insyaallah di balas di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang mengatakan khotimah pada jemaah ini adalah Bapak Ustaz Mahmud Mubara, imam adalah imam masjid Troy. Demikian penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Rasulullah, ya Rasulullah, menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya yang hari Jumat itu berbeda dari segala hari, mengambil pahala haji bagi yang bangkit yang hari raya haji bagi yang miskin. Berawal dari doa khutbah tercantik orang Rasulullah sallallahu, apabila hakim berada di atas mimbar, janganlah di antara kita ada yang bercakap-cakap atau berkata-kata. Barang siapa bercakap-cakap atau berkata-kata, maka sia-sia dia. Dan barang siapa sia-sia, maka tiada Jumat lagi. Mari kita luruskan bahan agar kita semua sama orang-orang yang menuntut.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الناس أوصيكم نفسي بتقوى الله وتعاتي لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فإن الله لا تنصرون إن الله غفور رحيم يا معلم رحمكم الله bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang kita terima darinya, salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat untuk baginda yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita membaca ayat kita dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan takwa kita kepadanya, jalankan perintah-perintahnya dan juga berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang maju mari sama-sama mencari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang sering kita ucapkan, la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa, yang menghidupkan, yang mengurus makhluknya, dan yang memusnahkan serta yang mematikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pada saat nikmat sedang melimpah pada diri kita, kesehatan, harta, pangkat, pasangan hidup, keturunan, dan apa saja, maka yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan nikmat itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mempertahankan dan menambahkannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita sedang tertimpa musibah dan cobaan, baik itu sakit, terlilit utang, dan masalah apapun, yang ciptakan kita Allah Subhanahu wa taala, yang ciptakan musibah itu Allah Subhanahu wa taala, yang bisa memberikan jalan keluar hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang maju menerima Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar bergantung hanya pada-Nya. Dan kita sebagai umat Islam wajib memahami bahwasanya dunia ini hanya tempat tinggal sementara saja, bukan menjadi target dan cita-cita utama. Kita di dunia ini hanya sekedar menjalankan tugas kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita memaklumkan muka bumi ini. Kita menjalankan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dirangkumkan dengan istilah ibadah, yaitu menjalankan tugas-tugas kita di muka bumi ini. Dan kita punya kesadaran penuh bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 54 sampai dengan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa atlibu lahu. Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dan serahkan diri kalian kepada-Nya. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Sebelum datang siksaan Allah Subhanahu wa taala karena kalian melanggar dan jauh dari-Nya, lalu tidak ada yang bisa menolong kalian. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, wa tabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakum al'adzab baghatan wa antum la tashurun. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Qur'an Al-Karim dari Tuhanmu sebelum azab datang kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu wa in kuntu la minasafirin. Agar jangan ada orang yang mengatakan kelak di akhirat, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah. Au taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin. Atau mereka akan berkata nanti, coba Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya petunjuk, maka saya termasuk orang-orang yang patuh. Au taqula hina taral azab law anna li qarratan fa akuna minal muslimin. Atau pada saat itu dia melihat azab, dia baru mengatakan, andai saja aku masih punya peluang, maka aku akan menjadi orang-orang yang baik. Jemaah jemaah yang sama-sama mencari cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala,
menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu kenikmatan dan anugerah terbesar yang diperoleh setiap orang manusia di dunia. Salat adalah kenikmatan, sedekah membantu orang lain adalah sebuah kenikmatan, berbakti kepada kedua orang tua adalah kenikmatan. Dan apa saja ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kita jalankan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua adalah kenikmatan. Hanya orang-orang bodoh saja menganggap itu sebagai sebuah beban. Sebaliknya, saudaraku, kemaksiatan itu akan diikuti dengan penyesalan dan rasa takut yang berkepanjangan. Sampai-sampai Nabi SAW menggambarkan dosa dan pelanggaran itu seperti gunung yang sangat berat yang ada di pundak seseorang. Kita mungkin pernah mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita yang bisa jadi itu karena dosa dan pelanggaran yang pernah kita buat. Berapa banyak proyek-proyek yang gagal kita terima? Berapa banyak kata-kata kasar yang keluar dari pasangan untuk kita? Berapa banyak orang yang diuji anaknya sakit karena dosa-dosa sebelumnya? Berapa banyak masalah-masalah yang Allah Subhanahu wa taala datangkan sebagai peringatan agar dia bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik, dicintai Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pahala yang besar dan dibuat manusia lain menyukainya. Kalau jadi orang jujur, amanah, ramah, dermawan, orang akan selalu suka padanya dan Allah Subhanahu wa taala pun suka kepadanya dan dijadikan pahala berlipat ganda di Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja menjalani kehidupan di dunia ini sampai ajal datang, meninggal lalu masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Juga kita hanya sampai ajal datang itu. Dan tidak ada orang yang berhak suka dusta, saling mengganggu orang lain, mengambil hak orang lain, kecuali Allah SWT akan membencinya. Allah SWT memberinya hukuman yang berat dan Allah SWT membuat manusia lain ikut membencinya. Kenapa kita harus memilih golongan yang kedua? Kenapa kita tidak menjadi golongan yang pertama? Orang-orang yang menikmati ibadahnya, kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ada tiga hal yang pasti menyelamatkan seseorang dan memberikan kepadanya kebahagiaan. Kata Nabi, yang pertama, selalu husuk, tunduk, patuh kepada Allah SWT dalam keadaan terang-terangan, di keramaian atau lagi sendirian. Yang kedua, selalu ekonomi. Pada saat dia sedang hanya ataupun pada saat dia sedang kaya ataupun saat dia sedang miskin, dia mengeluarkan sesuai dengan kebutuhannya, bukan dengan keinginannya. Karena dia tahu Allah SWT tidak suka dengan orang yang berlebihan. Yang ketiga, selalu bersikap adil saat dia membuat sebuah keputusan. Saudaraku yang rahimakumullah, ternyata Nabi menjadikan kegembiraan, kebahagiaan, keselamatan di dunia ini yang pertama adalah husuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini untuk ditunggangi dan menjadi sarana untuk menuju akhirat kelak. Saya dan kita semua sedang menuju ke sana. Kita semua sedang berjalan menuju ke liang lahat kita masing-masing. Hingga siapa yang masuk duluan hanya dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dengan kelebihan fisik dan bahas wajah. Jangan lalai dengan banyak waktu yang masih kita punya. Jangan lalai dengan usia, umur yang terkadang masih panjang. Dunia ini kita lalui, nikmati saja yang terbaik, tetapi jangan sampai berlebihan dan jangan sampai kita terjerumus dalam larangan-larangan Allah SWT dan jauh terlalai dari perintah-perintahnya. Terus jalani hubungan dengan erat dengan Allah SWT karena itu merupakan modal utama kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Barakallahu fi Qur'an al-Azim wa nafa'ana bihi wa ayati wa dzikri al-hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang pukul 13 saat disampaikan dinamika olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini, dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek Senggalen Tom Gall menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Senggalen kembali unggul. Raksasa Portugal Benfica tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Senggalen Lukas Gottler mengatakan bahwa Senggalen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama. Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama, apa yang membuat Senggalen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan, dan yang terpenting menurut saya kami tampil sangat dominan saat Senggalen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dan Senggalen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaria.

0: Roring. Antonali ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonali datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half, very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa, di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break, and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rumpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Shangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor: tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim, dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan semacamnya, dan sesuai dengan tintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi, ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan

0: Tenis bagula kita ke arena voli. Pelatih timnas voli putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang agak masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Waktu pas ini gue rasa kecewa, jadi sih masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chef Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang bersaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga seorang di Wushu adalah salah satu campur yang memang kita prediksi juga pasti akan dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan satu dua hari tapi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Valepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PBPTMSI Peter Layar Dilai yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap Paser yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PBPTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Paser ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PBPTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan, dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk tenis meja Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
8: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
7: Contohnya?
8: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
7: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
8: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
9: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
10: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
11: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda RRI Pro 3 dengan beragam informasi dan berita aktual lainnya yang kami hadirkan dalam video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah dinamika dan dinamika olahraga yang kami lanjutkan dengan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga ingin tahu apa saja yang sudah kami siapkan, topik-topik menarik siang hari ini. Kita bergabung ke ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia. Siva, apa saja informasi yang bisa dibagikan untuk siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti, benar sekali Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Jampitsus baru, mengenai tantangan dan arah kebijakan penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penetapannya resmi tercantum dalam keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 87/TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebutkan alasan penunjukan ini berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Sejauh mana pergantian Jampitsus ini dapat membawa perubahan yang nyata dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kembali pendengar kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, dialog TNI Menyapa dengan tema membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi, bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan, yakni Laksamana TNI Harun Ar-Rasyid, Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut. Dan sore nanti juga kami hadirkan pukul 16.10 dialog interaktif aktif dengan tema Tim Garuda Baru Juara Dunia di Ajang Street Child World Cup 2026 bersama dengan dua narasumber, yaitu Jessica Hatting, Tim Leader Indonesia untuk Street Child World Cup, dan juga Izul Hamid, partisipan Street Child World Cup Mexico City 2026 sebagai posisinya left winger. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari bursa dan rupiah hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan informasinya, dan Anda pasti sudah tidak sabar apa saja yang sudah kami siapkan dan apa saja akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, kita akan segera ikuti video potensi daerah. Gawai adat Pontas kawasan perbatasan Antikong merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai wujud syukur atas hasil panen sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat adat. Kita bergabung ke Antikong bersama Franciscus Albert.

0: Persatuan Indonesia Malaysia, tepatnya di Kampung Sontas, Desa Intikong, Kabupaten Sanggau. Tersimpan kekayaan budaya yang begitu memikat. Gawai adat Dayak sebagai pesta panen padi bukan sekedar tradisi, melainkan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi sekaligus simbol kebersamaan yang terus dijaga lintas generasi.
1: Walaupun musim kami dah asal sempurna, asal tebu, kadang-kadang jadi asal usul kami musuh santas, ya si santas. Untuk kami mengerahkan lagi hubungan setelah kami tebu ti dengan si santas supaya kadang-kadang magot si sebab makan sebab sawah, uang yang kita gawai, uang si santas ngaba kami gawai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi 96,3 MHz Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 13 lebih 44 menit. Kami temani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

Pernah Anda berpikir mengapa produk yang Anda beli aman? Mengapa charger ponsel Anda bisa pas di stop kontak? Mengapa informasi di kemasan makanan bisa Anda percaya? Jawabannya adalah standar. Setiap tanggal 14 Oktober, dunia memperingati Hari Standar Sedunia, sebuah momen untuk menghargai ribuan ahli di seluruh dunia yang bekerja keras menyusun standar internasional. Standar seperti Standar Nasional Indonesia atau SNI, bukan sekedar aturan. Standar adalah komitmen untuk menjaga produk dan layanan agar aman bagi Anda dan keluarga, memastikan Anda mendapatkan yang terbaik, membuat teknologi dan sistem berjalan lancar, membantu kita membangun masa depan yang lebih baik dan ramah lingkungan. Standar menghubungkan kita, memfasilitasi perdagangan global, dan memungkinkan inovasi. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa di balik kenyamanan dan kepercayaan yang kita nikmati setiap hari. Mari kita dukung penerapan standar, jadilah konsumen cerdas yang peduli terhadap mutu dan keselamatan. Selamat Hari Standar Sedunia. Mari bersama-sama wujudkan dunia yang lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan melalui standar.

Pukul 14 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Bersama kita di Prodangdut siang hari ini, masih terus saya temani Anda. Pendengar, lembaga pers Dr. Sutomo meluncurkan platform e-learning uji kompetensi wartawan, di mana peluncuran e-learning bertepatan dengan ulang tahun ke-38 LPDS yang berdiri pada 23 Juli 1988. Disampaikan Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi bahwa e-learning dibuat untuk memudahkan wartawan mendapatkan materi-materi uji kompetensi, sehingga setiap wartawan yang akan mengikuti UKW bisa mempersiapkan diri dengan belajar dari e-learning serta akan mendapatkan sertifikat. Nah, kehadiran e-learning juga memudahkan LPDS memberikan coaching kepada calon peserta UKW, sebab tidak mungkin LPDS mendatangi langsung calon peserta UKW se-Indonesia karena terbatasnya sumber daya. Ia mengatakan bertepatan dengan ulang tahun ke-38 LPDS juga meluncurkan buku yang mengisahkan peran 5 tokoh perempuan pers Indonesia. Buku tersebut berjudul Jejak Sama Nilai Jurnalisme dan 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. 5 tokoh tersebut antara lain Rohana Gustus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Asis yang menurutnya memiliki peran luar biasa dalam perjalanan pers Indonesia. Lewat buku tersebut, LPDS ingin semua pihak belajar, terutama generasi muda pers, bahwa membuat media tidak sekedar membuat media, tapi terdapat perjuangan nilai-nilai visi misi yang harus dikejar, termasuk kemerdekaan pers yang harus dijaga. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja mu. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang itu kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

perjalanan Anda di Kaimana Siang. Masih terus kami temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan di Prodangdut. Kami mohon perhatian Anda terlebih dulu dengan satu pemberitahuan yang berasal dari Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. Pengumuman tentang sertifikat hilang nomor 7/304/33.07/angka Romawi 7/2026. Untuk mendapatkan sertifikat baru pengganti, sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa nomor hak 33.07.01.14.1.003.39, nama pemegang hak Silirus Anggen, nama pemegang hak, maksud kami alamat pemegang hak, Jalan Kasuarina Kroy, tanggal pembukuan 18/02/1999. Keterangan tanah yang terletak di Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dinyatakan hilang. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum, dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. Nomor berkas 947/2026, nama pemohon Ahmad Yasin La Analau, DI 301/177/2026. Demikian pendengar, satu pemberitahuan atau pengumuman tentang sertifikat hilang yang berasal dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik.
Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. Kelima, informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: deh. Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk Muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan Muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian Pro Dangdut kami cukupkan hingga di sini. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda dalam program Kaimana Sore dengan menghadirkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Terminal 368 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Agung Saramago. Pengembangan bandara udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandara udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara UPBU Kelas 2 Rendani Manokwari Herman Sujitum pada Kamis 23 Juli 2026 mengatakan penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan Master Plan Pengembangan Bandara Rendani Landas Pacu atau Runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal existing yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.
1: Ini dalam kaitannya yaitu penyusunan dokumen AMDAL ya, analisa mengenai dampak lingkungan terkait dengan pengembangan bandara udara Rendani. Kita tahu ya, kita masih akan melaksanakan beberapa pengembangan bandara udara Rendani ya, sesuai dengan master plan kita nantinya runway itu menjadi 2.500 meter. Ya, saat ini baru di 2.300 meter, masih kurang lebih 200 meter lagi yang perlu kita kembangkan dan ditambah dengan clear area nantinya. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah fasilitas terminal ya, nanti yang juga akan kita kembangkan. Kita akan membangun yang baru ya, sesuai dengan rencana kita ya. Saat ini di tempat kita ini adalah terminal ya, itu kapasitasnya kurang lebih 311 penumpang saja ya, pada saat yang sama dengan luasan 4.350-an ya. Itu dibangun di tahun 2012 nanti.
0: Selain itu menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat di sekitar kawasan bandara udara. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana pengembangan serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
1: Kita ya, akan rencana membangun ya, terminal yang baru ya, dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi kurang lebih, sehingga ya, nantinya Bapak Ibu ya, bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini. Harapan kami ya, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya ya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
0: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Idurwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Menti, Kampung Sisrang, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi oleh RRI Manokwari, Yevri meminta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret arus sungai. Ia juga meminta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, termasuk informasi

0: lokasi kejadian atau TKP, korban hanyut berada di kawasan wisata air terjun Menti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Dr. Bernadus Okoka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun, hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarganya. Perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI saat itu. Mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan air terjun Memti. Selain itu, penyidik juga memeriksa dua saksi lain yang sebelumnya mengunjungi Bukit Kobri untuk mengambil dokumentasi. Kedua saksi mengaku tidak mengetahui keberadaan air terjun Memti dan baru menuju lokasi setelah diajak oleh korban. Berdasarkan seluruh keterangan yang diperoleh, polisi menyimpulkan kemungkinan TKP berada di lokasi lain semakin kecil.
1: Nah, kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Nah, salah satunya adalah anggota kami sendiri. Ya, beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Bertepatan mereka ketemu di pertigaan. Dan korban ini dikenal, karena beliau itu adalah presenter TVRI. Jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu. Penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan tiga orang ini dengan dua motor, sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain. Dia terjadi di tempat lain karena bertemunya di pertigaan dan jalan masuk ke dalam. Jadi saksi, kedua saksi pun menjelaskan sama. Mereka selesai dari Kobrei, setelah ambil dokumentasi terus ke situ. Dua saksi ini tidak pernah tahu tentang PEGAF, air terjun Bukit Kobrei, mereka tidak tahu. Yang ajak ke sana adalah korban sampai ke air terjun. Mereka dua juga belum pernah apa ke air terjun. Jadi untuk TKP di tempat lain mungkin kami mempersempit. Nah, jadi TKP-nya ke arah air terjun karena perwira saya dan juga anaknya seorang polisi melihat mereka di pertigaan menuju ke air terjun.
0: AKBP Bernadus Okoga menambahkan akses menuju air terjun Memti berada sekitar 5 km dari persimpangan jalan. Dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya fokus group discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlin Situngkir, mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh haknya secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur

0: berharap seluruh masukan yang dihimpun dapat menjadi bahan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan KUHP, sehingga penerapannya di lapangan lebih jelas dan tidak menimbulkan banyak penafsiran. Dengan demikian regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang tidak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tentara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi, setelah kita ikuti penyampaian dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 RRI Manokwari. Selamat sore untuk pendengar semua tanpa terkecuali. Kembali musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 Cek Fakta, dilanjutkan dengan obrolan ekonomi digital menghadirkan narasumber Sandra Natalia Tan dan Shaline Angelina Tan dengan tema Eksis di Dunia Digital, Bisnis Kuliner Makin Potensial. Obrolan ekonomi digital kami hadirkan pada pukul 17.02 menit sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa berinteraksi pada saat obrolan berlangsung melalui jalur telepon di 0811-495-9490. Dan obrolan tersebut juga akan kami siarkan ya melalui YouTube RRI Fak-Fak Official. Pastikan Anda tetap stay tune terus, dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui audio streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan berikut ini.

Republik Indonesia gimana dengan teman-teman pilihan kita di sore hari ini setelah informasi dari Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 ya, dari Korwil Manokwari sudah Anda ikuti di sore hari ini. Masih saya temani Anda di sore hari ini dengan teman-teman pilihan dan juga beberapa informasi menarik.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

7 cara ampuh menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari. Di zaman modern ini, menjaga kesehatan mental menjadi semakin penting dan banyak orang menghadapi tekanan kerja, tuntutan hidup, hingga masalah sosial yang membuat stres dan kecemasan meningkat. Namun di tengah kesibukan sehari-hari, menjaga kesehatan mental bukanlah hal yang mustahil. Dengan menerapkan beberapa langkah sederhana, kita dapat tetap tenang, fokus, dan bahagia. Kesehatan mental yang baik merupakan kunci utama untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Menghadapi berbagai tekanan, baik dari pekerjaan, tanggung jawab keluarga, hingga harapan sosial, penting bagi kita untuk menyadari bahwa menjaga kesehatan mental harus menjadi prioritas. Berikut ada 7 cara ampuh menjaga kesehatan mental yang bisa Anda coba. Seperti kami kutip dari female.com. Yang pertama, melatih diri untuk berada di saat ini. 2. Tetapkan batasan yang jelas. 3. Jaga pola hidup sehat. 4. Berbicara dengan orang terdekat. 5. Buat jadwal istirahat. 6. Bersikap lebih fleksibel dengan ekspektasi. 7. Lakukan kegiatan yang membuat Anda bahagia. Menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan sehari-hari bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat mungkin dilakukan dengan cara-cara sederhana yang efektif. Melatih mindfulness, menetapkan batasan, menjaga pola hidup sehat, berbicara dengan orang terdekat, mengambil istirahat teratur, bersikap fleksibel dengan ekspektasi, dan melakukan hal-hal yang membuat bahagia adalah langkah-langkah kecil yang bisa berdampak besar. Ingatlah bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Memberi perhatian lebih pada keseimbangan emosi dan pikiran akan membuat kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, fokus, dan penuh rasa syukur. Jangan pernah ragu untuk mencari bantuan ketika merasa terlalu terbebani. Karena menjaga kesehatan mental adalah investasi untuk kehidupan yang lebih bahagia dan berkualitas. Dengan menerapkan 7 cara tersebut, diharapkan Anda bisa menjalani kehidupan lebih bahagia, tenang, dan tidak mudah stres meskipun di tengah rutinitas yang padat. Mari mulai prioritaskan kesehatan mental dari sekarang. Karena itu adalah salah satu kunci untuk mencapai hidup yang lebih seimbang dan memuaskan.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan

kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu, pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Sudah pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Kembali saya hadirkan pengumuman tentang sertifikat hilang yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana, ditujukan untuk warga Kota Kaimana. Pengumuman tentang sertifikat hilang dengan nomor 7/03/07/2026. Untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa 1. Nomor hak 33.07.01.14.1.00339, nama pemegang hak Silirus Anggen, alamat pemegang hak Jalan Kasuarina Kroy, tanggal pembukuan 18/02/1999, keterangan tanah yang terletak di Kelurahan Kroy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dinyatakan hilang. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. Nomor berkas 947/2026, nama pemohon Ahmad Yasin La Analau, DI 301/177/2026. Demikian pendengar, satu pengumuman tentang sertifikat hilang yang berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: 29 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan perubahan skema bantuan stimulan perumahan swadaya menjadi bantuan material diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa. Menurutnya program tersebut tidak hanya menyediakan hunian layak tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Penyaluran bantuan dalam bentuk material material akan melibatkan koperasi, badan usaha milik desa serta berbagai kelembagaan ekonomi daerah, dan skema tersebut diharapkan membuat perputaran ekonomi lebih banyak diminati masyarakat setempat. Selain memperkuat ekonomi desa, ia menilai penyaluran bantuan berbasis material dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran. Nah, manfaat program juga akan lebih merata karena melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal. Implementasi program akan mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional dan penggunaan data yang sama oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah diharapkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan menghindari tumpang tindih penerima. Ya, kebutuhan material bangunan akan diprioritaskan berasal dari produk dalam negeri melalui koperasi dan pelaku usaha lokal. Nah, langkah ini diharapkan memperkuat industri daerah sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Juga ia menegaskan perubahan mekanisme BSPS tidak hanya bertujuan memperbaiki kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah, tapi program ini tersebut juga diharapkan memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat semangat gotong royong, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan terutama di wilayah pedesaan. Informasi ini kami hadir untuk Anda dari laman resmi rri.go.id.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 16.40 menit waktu Indonesia Timur, informasi terupdate masih terus kami hadirkan untuk Anda di perjalanan Kaimana sore. Dan ya, pendengar, ketika mendengar bahasa Spanyol, banyak orang langsung mengaitkannya dengan Spanyol atau negara-negara di Amerika Latin. Nah, padahal ada satu negara di Afrika yang menjadikan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi, yakni Equatorial Guinea. Nah, negara kecil di pesisir barat Afrika itu menjadi satu-satunya negara di benua tersebut yang berbahasa resmi Spanyol. Nah, bahasa tersebut digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, media hingga berbagai dokumen kenegaraan. Penggunaan bahasa Spanyol di Equatorial Guinea merupakan warisan sejarah kolonial. Wilayah tersebut pernah berada di bawah kekuasaan Spanyol selama hampir dua abad sebelum meraih kemerdekaan pada 12 Oktober 1968. Nah, meskipun telah merdeka, Equatorial Guinea tetap mempertahankan bahasa Spanyol sebagai bahasa resmi. Nah, melansir dari Lingoda, keputusan ini dinilai memudahkan administrasi negara sekaligus menjaga kesinambungan sistem pendidikan dan pemerintahan. Dan sekitar 85% penduduk Equatorial Guinea menggunakan bahasa Spanyol dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mayoritas menuturkan dialek Equatoguin Spanish yang memiliki sejumlah perbedaan dari Castilian Spanish sebagai dialek baku di Spanyol. Nah, salah satu perbedaan paling mencolok terhadap terdapat pada pelafalan huruf Z dan C yang umumnya diucapkan seperti bunyi S. Nah, misalnya Gracia di Equatorial Guinea diucapkan Gracias, sedangkan dalam Castilian Spanish seiring terdengar Gracias. Informasi lainnya, pendengar, Anda boleh ikuti di laman resmi rri.co.id.
2: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

18 menit waktu Indonesia Timur, masih saya temani Anda di perjalanan sore hari ini dengan informasi terupdate juga untuk Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang sudah menyudahi beragam tugas karya Anda di hari ini, yang pastinya minggu berjalan ya di bulan Juli 2026, pastikan Anda boleh menyelesaikan semua tugas karya Anda. Dan untuk memasuki program kerja yang baru lagi ya di Senin ya, Senin depan tentunya, tetap semangat saja untuk menuntaskan semua yang sudah Anda susun dengan rapi. Peringkat satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Kementerian Pan-RB menyatakan Gerakan Nasional Pelayanan Publik menjadi momentum mempercepat transformasi layanan digital. Nah, pada kesempatan tersebut, Menteri Pan-RB Rini Widiantini juga meluncurkan identitas GNPB dengan simbol 247. GNPB tahun ini mengusung tema terus melayani, cepat merespon, dan berintegritas. Rini menekankan tema tersebut bukan sekedar kata-kata, melainkan komitmen yang harus tercermin dalam setiap kebijakan dan tindakan nyata aparatur negara. Menteri Pan-RB juga mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu instansi saja. Untuk itu, GNPP dirancang sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, dan pihak terkait. Menteri Rini berharap agar gerakan ini tidak terjebak pada formalitas kegiatan, dan menurutnya ukuran keberhasilan GNPP bukanlah seberapa banyak cara yang digelar, melainkan seberapa besar perubahan positif yang dirasakan langsung oleh rakyat. Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona menyampaikan dukungan pihaknya terhadap pencanangan GNPP sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik. Pencanangan GNPP sebagai langkah konkret memastikan pelayanan publik bebas dari maladministrasi. Nah, sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam penguatan pelayanan publik. Informasi ini saya hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global, peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

Ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami hadirkan pengajian Al-Quran dari Surah Az-Zumar ayat 71 hingga seterusnya. Tarhim kami akan kumandangkan di pukul 18 lebih 7 menit.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa.

0: tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
1: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
1: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
0: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut,
1: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
0: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.
2: Serang, yang kanan tuh awas, kanan, serang.
3: Akbar, keluar Bang.
2: Apaan sih Mak? Bentar napa? Orang lagi main.
3: Akbar, sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini Bang. Keluar ayo, Akbar.
2: Mama.
4: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kaimana.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi.
3: Mendengar dimanapun Anda yang berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana siang dan sore. Saya Miki pamit, selamat malam. Selamat melanjutkan beragam aktivitas tadi hari ini, dan kita jumpa di edisi lainnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 087879058229 dan telepon 081331571811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang rentannya pernikahan. Menurut data Box, pada Februari 2022, perceraian di Indonesia hampir setiap bulan meningkat. Tahun 2021 meningkat 53,50% dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 291.677.000 kasus. Dan lebih banyak istri yang menggugat cerai ketimbang suami. Benarkah masalah yang dihadapi pasangan zaman now lebih kompleks? Di zaman sekarang ini, terutama pada pasangan milenial, suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga mereka tidak takut bercerai karena sebagai istri ia sudah mandiri secara finansial. Mengapa pernikahan sekarang rentan terhadap perceraian? Dan yang menjadi pertanyaan, karena banyak pasangan yang tadinya terlihat cocok, mesra, sudah menikah puluhan tahun, bahkan ada yang sudah mempunyai cucu, bercerai. Mengapa pisah? Gary Chapman dalam bukunya The Five Love Language, ia memaparkan 5 bahasa cinta. Ada orang yang mementingkan afirmasi atau perilaku positif. Ada yang mementingkan kebersamaan, waktu yang berkualitas. Sebagian lain menyukai hadiah. Dan ada pula yang lebih senang bila pasangan meladeni dan membantu. Orang lain menyukai sentuhan dan belayan. Dan setiap orang memiliki bahasa cinta yang berbeda. Kami kembali setelah yang berikut ini.
4: Anda sedang mendengarkan siaran radio pesan hari ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang kami bicarakan, dapat menghubungi kami di 0813-315-711-111 atau di WhatsApp 0878-790-58229. Ada beberapa alasan ekspektasi atau harapan yang tinggi tetapi tidak terwujud, seperti ekonomi yang morat-marit, karakter pasangan yang tidak baik, hubungan dengan mertua yang tidak harmonis, dan akan mempengaruhi sikap anaknya sebagai pasangan dalam hubungan sang anak dengan pasangannya di dalam pernikahan. Jadi kalau Anda itu anak papi, setiap minta apa saja papi ngasih, giliran suami ntar aja, lagi gak ada duit, tanggung bulan, dan seterusnya, masalah. Atau ini anak mami, wah kamu masak kurang enak, mami kalau masak ini wah enak banget. Nah, kalau terus-terusan jadi masalah besar. Ya, kekerasan dalam rumah tangga, secara fisik maupun non-fisik, pasangan selalu mengeluarkan kalimat dan kata-kata yang menyakitkan, menghina, melecehkan, membuli. Kemudian pasangan yang kurang memperhatikan kebersihan tubuh dan penampilan. Lalu campur tangan orang ketiga, mertua, ipar, nasihat teman-teman yang tidak netral dan tidak memihak kepada salah satunya. Kadang-kadang pasangan ini selalu mengeluhkan atau istilahnya tuh curhat kepada orang-orang yang tidak tepat. Bagus kamu sedang curhat kepada teman yang sebenarnya gak suka sama pasangan. Dia akan bilang begini, dari dulu kan gue udah tahu dia memang kelakuannya gak baik, tapi ya gitu, kamu udah milih dia, mau apa lagi, sekarang rasain lo. Bukan malah memberikan solusi yang baik, menganjurkan sebaiknya kamu hubungi konselor deh. Biasalah manusia selalu berbeda. Nah ini harus diperhatikan dengan baik, sehingga sebagai pasangan Anda juga harus lebih sensitif dengan siapa saya berteman, dengan siapa saya berbicara ketika saya sudah mempunyai pasangan. Ya kalau dalam relasi di dalam keluarga, itu sangat sesuatu plus minus, suka tidak suka ada di antara anggota keluarga. Andalah sebagai pasangan yang harus bijak, karena you sudah mengambil keputusan untuk meminangnya ya, menjadi pasanganmu yang harus kamu pertahankan sampai hanya kehendak Tuhan saja yang akan memisahkan kalian, dalam hal ini tentunya maut gitu loh. Ya, apa yang harus dilakukan ketika pernikahan di ujung tanduk? Pendengar, memang ini tidak mudah. Ketika pasangan tidak lagi berniat untuk melanjutkan pernikahan, karena sepertinya ya saya menyiksa diri sendiri. Buat apa saya mempertahankan pernikahan ini? Capek mengurusnya. Pendengar, hubungan dalam pernikahan harus lelah. Lelah dalam hal

0: Ini bukan hanya fisik, tetapi lelah juga secara emosi. Tapi sebagai orang yang bijaksana, Anda perlu mengatasi persoalan yang dihadapi. Sehingga kelelahan itu merupakan sebuah excited ya, sebuah kesempatan untuk juga membentuk karakter baru dalam diri Anda. Tadinya pemarah, sudah tidak lagi terlalu marah-marah. Tadinya nggak sabar, kok ya sekarang jadi orang sabar. Tetapi, bagi pasangan yang sudah berencana untuk bercerai, ada beberapa tips yang dapat menolong Anda agar terhindar dari perceraian. Pasangan perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kebanyakan setiap pasangan tidak menyadari bahwa istirahat dalam tanda petik dalam satu hubungan bisa menjadi salah satu tips untuk menghindari perceraian. Jangan lupa, Anda perlu memberikan waktu kepada pasangan untuk melakukan hal yang sama, tetapi secara terpisah. Misalnya, kemana-mana selalu berdua, ya. Mengantar anak sekolah berdua. Nanti saya drop dulu ya sama-sama. Nanti kamu pulang pakai mobil sendiri. Atau pergi ke satu acara selalu berdua-dua. Mungkin Anda perlu sekali-kali memberikan waktu dia berjalan sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri. Dia menemukan dirinya ketika dia seorang diri. Kenapa? Bukan lepas kontrol, tapi mungkin dalam lingkungan itu dia bertemu dengan teman-teman lama, dia bebas mengekspresikan apa yang ada padanya, dia bebas untuk bercanda, tertawa, dan seterusnya. Kemudian berusahalah sebagai pasangan untuk memaafkan dan melupakan apa yang menjadi masalah. Misalnya saja, sikapnya yang selama ini menyakitkan Anda, atau kalimat-kalimat yang menyakitkan, bahkan perbuatannya yang sangat melukai. Berusaha, harus berusaha untuk memaafkan. Karena ketika Anda tidak pernah memaafkan pasangan Anda, maka Anda hidup dalam luka hati yang mendalam. Mungkin juga sampai punya cucu. Anda tidak suka sebenarnya sama pasangan Anda, karena Anda sudah terluka. Dan ini membawa kesengsaraan. Anda tidak bahagia. Belajar untuk memaafkan dan melupakan akan banyak menolong Anda sebagai pasangan. Sehingga Anda dapat menolong orang lain ketika menghadapi persoalan-persoalan yang menekan. Lalu utarakan perasaan Anda yang sebenarnya kepada pasangan. Di beberapa kesempatan lalu saya katakan seperti ini, ah ibu, saya sudah berusaha memahaminya. Saya sudah berusaha berkomunikasi dengan dia. Tetapi sia-sia usaha. Lebih baik Anda melakukan setiap saat daripada tidak pernah melakukan. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk memaafkan, bahkan melupakannya, maka Anda akan menemukan kebahagiaan dalam hubungan Anda dengan pasangan dan dalam menjalani pernikahan itu sendiri. Pendengar, pasangan yang berhasil mengalahkan egois, maka dipastikan Anda berdua dapat memahami dan makin saling mengerti dalam menyelesaikan bermacam-macam persoalan yang terjadi. Mungkin saja sebagai suami dia bersikap, ya itu urusan kamu, ya sudahlah, jangan dipikirkan. Terimalah itu sebagai masukan yang baik. Memang jangan dipikirkan, tapi mungkin kita perlu selesaikan. Pendengar, bagi Anda yang ingin berkonsultasi dengan kami, hubungi kami di 0813-315-711, 811, atau 0878-790-58229. Ini nomor WhatsApp. Dan kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Lalu bagaimana agar terhindar dari perceraian? Ya, ketika Anda mendengar tips ini atau apa yang ingin kami sampaikan, tentu Anda akan berpikir, ibu, kuno, itu dulu. Sekarang kalau nggak seneng ya udah, kita beresin aja. Ngapain menyiksa diri? Di satu sisi, pemikiran-pemikiran ini mungkin ada benarnya. Tetapi di sisi lain, lebih banyak tidak benarnya. Kenapa? Karena Anda akan membuat persoalan-persoalan baru. Anda bercerai dengan si A, kemudian menjalin hubungan baru dengan si B, menikah lagi, masalah lagi, cerai lagi, terus saja gonta-ganti pasangan. Melelahkan, bukan? Dan Anda tidak pernah akan bahagia. Anda tidak dapat mengerti dan memahami serta mampu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pernikahan. Karena gonta-ganti terus, kawin cerai terus. Tapi ketika Anda tetap bertahan, maka dengan mudah, walaupun sulit. Jadi ini mudah, tapi sulit. Mudahnya kenapa? Mudah karena makin mengerti. Oh, gini soalnya. Ya. Sulitnya apa? Butuh waktu. Sehingga perlu menjaga komunikasi dengan baik, menghargai pasangan dan memperlakukannya dengan baik. Menghindari tindakan kekerasan. Kekerasan bukan hanya mukul ya, baik secara verbal maupun fisik. Menghindari sikap egois. Jangan hanya mau menang sendiri ketika terdapat perbedaan pendapat. Kemudian memperbaiki kesalahan dengan jujur dan tulus. Dan untuk hal ini perlu keterbukaan dan keinginan. Dan yang paling penting adalah Anda terus-menerus berserah diri kepada Sang Pencipta kita. Tidak ada yang dapat menolong selain serahkanlah selalu semua permasalahanmu kepada Dia yang menciptakan kehidupan ini. Saya berharap bahwa program ini dapat menolong Anda untuk lebih memahami arti dan nilai kehidupan. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Indah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk Muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan Muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak bernilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

ya bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari.

Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik.

Mu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Taukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan acara siaran pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali bersama Prosatu RRI Kemana di frekuensi 96,3 MHz. Kembali lagi pagi ini kami mengudara dari Jalan Utara Mayor Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kemana, untuk menemani seluruh pendengar tanpa terkecuali. Pendengar, mengawali kebersamaan kita di edisi siar pagi ini, kami akan temani saudara di segmen acara Mutiara Pagi. Dan pagi ini khusus untuk umat Hindu yang mendiami wilayah Kota Kemana dan sekitarnya, kami akan hadirkan lagu-lagu religi Hindu untuk menemani saudara pagi ini dalam mempersiapkan diri untuk menjalani ibadah saudara, khusus kalau umat Hindu yang ada di Kemana, tapi juga untuk umat Hindu yang berada di luar wilayah Kemana yang pagi ini sedang streaming untuk mengikuti siaran kami. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.
1: Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Selamat pagi Kota Senja, selamat pagi Kaimana. Senang sekali ya. Pagi ini saya Seliwayor bisa kembali menyapa Anda di udara. Menemui ruang dengar Anda di pagi hari yang cerah, sejuk ini. Jika Anda sudah bangun, Anda pantau cuaca pagi ini, pastinya akan merasa nyaman ya. Dari ujung kampung Coa sampai ke pesisir Teluk Triton, semoga aktivitas Anda pagi ini diawali dengan senyuman dan juga semangat baru. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Sekali di udara, tetap di udara selamanya. Dan pendengar, pagi ini kurang lebih 7 jam saya akan menemani saudara ke depan. Dan pastinya dengan sajian musik pilihan dan juga informasi hangat seputar Kaimana. Jadi buat yang lagi siap-siap untuk berangkat bekerja di akhir pekan, mengisi libur Anda juga, beraktivitas di rumah ataukah aktivitas pagi yang akan Anda mulai di tempat ramai seperti di pasar, meskipun akhir pekan pasar pasti menjadi tempat yang paling ramai. Iya, atau santai sambil nikmati kopi di pagi hari. Mudah-mudahan suasana pagi ini menyenangkan untuk saudara. Pendengar Pro 1, setelah segmen khusus Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, pagi ini saya kembali akan pilihkan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu penyemangat pagi untuk menemani Anda yang sudah memulai aktivitas pagi Anda di akhir pekan ini. Di tengah kondisi yang cuaca yang baik ini pastinya tidak dilewatkan begitu saja. Tetapi ada yang sudah manfaatkan untuk jalan pagi, ada yang sudah manfaatkan untuk jogging, dan kegiatan-kegiatan yang menyegarkan, menyehatkan lainnya. Beberapa persembahan lagu penyemangat pagi akan menemani aktivitas pagi saudara. Selamat pagi, semoga terhibur.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kesehatan fisik. Pertama, penting untuk menerapkan pola makan yang seimbang. Konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, mengonsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga. Ya, merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat memengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower, dan masih banyak lagi. Ya, standar bahagia seringkali dipakai oleh dunia. Tapi apakah kamu masih menganggap bahwa bahagia itu dapat dipatok dengan standar-standar seperti yang saya ucapkan tadi? Standar-standar tertentu? Jika iya, mungkin kamu harus siap-siap ya. Siap-siap apa? Siap-siap, karena kamu tidak akan pernah merasa bahagia dalam hidup ini kalau kamu menentukan kebahagiaan kamu dengan standar-standar seperti tadi. Ya, ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari lingkungan sekitar agar kamu bisa memiliki hidup yang lebih bahagia tanpa dipatok dengan standar-standar bahagia tertentu. Nah, jadi ini dia 5 cara untuk bisa membuat hidup kamu lebih bahagia. Yang pertama, mencintai diri sendiri. Ya, saat ini segala sesuatu bergerak dengan sangat cepat. Wow, ada banyak banget informasi bisa didapatkan dengan mudah. Dan seringkali informasi, komen, cenderung bebas tersebar di mana-mana. Dan kenapa saya bilang ini? Karena bukan berarti...

Ya, kita sadar bahwa kita tidak bisa menjadi seperti mereka atau kita belum menjadi seperti mereka, ya seringkali kita jadi merasa rendah diri. Ya, dan itulah cara pikiran kita. Dan ketika kamu tidak bisa mencapai apa yang kamu mau, ya seringkali yang ada ya kecewa, terluka dan merasa tidak berharga. Ya, kita semua saya yakin pasti pernah mengalami momen-momen itu. Momen dimana kita merasa rendah diri, kurang percaya diri. Saya tahu gimana rasanya, kenapa? Karena saya juga pernah mengalaminya. Dan saya yakin setiap manusia pun di dunia ini pasti pernah mengalami hal itu. Karena pada ujungnya selalu akan ada orang yang lebih baik dari kita, yang lebih punya dari kita. Selalu ada akan ada orang-orang seperti itu. Nah, tapi hal itu jangan sampai membuat kamu depresi. Tapi kalau kamu punya kedewasaan diri, kamu bisa menjadikan itu menjadi motivasi, inspirasi untuk memperbaiki diri. Nah, yang perlu kamu ingat, tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu mencintai diri sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi cobalah untuk belajar menerima segala kelebihan, menerima segala kekurangan yang kamu miliki. Sesekali kamu bisa kok memberikan hadiah untuk diri sendiri sebagai apresiasi atas begitu banyak hal yang sudah berhasil kamu lewati. Yang kedua, berbuat baik. Ya, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Saya yakin kalimat ini sudah pernah kamu dengar. Ya, kalimat ini seringkali diucapkan dan mungkin ini menjadi ceramahan nasihat yang selalu diberikan kepada kita. Tujuannya untuk mendorong kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Karena siapa juga gak pengen diperlakukan baik. Tapi sebelum kita diperlakukan dengan baik, ya kita harus bisa memperlakukan orang lain dengan baik juga. Dan sebenarnya kemampuan untuk bisa berbuat baik, kemampuan untuk bisa bertutur kata baik, berperilaku baik, ini juga bisa dikembangkan asalkan kita mau disiplin untuk bisa melatih dan juga bisa dibiasakan. Nah, tapi seringkali pengaruh eksternal seperti tekanan hidup seringkali mengurangi kemampuan kita untuk bisa memiliki empati itu untuk bisa berbuat baik. Ya, saya percaya bahwa setiap dari kita pada dasarnya itu terlahir dengan baik. Tapi sekali lagi, karena mungkin terpengaruh lingkungan atau berada dalam sebuah tekanan, seringkali tanpa kita sadari atau tanpa tidak sengaja kita melakukan hal-hal yang mungkin terkesan atau ternilai tidak baik. Nah, bagaimanapun juga, sesulit apapun keadaannya, di situasi yang tidak baik, tetaplah jadi orang baik. Nah, dan bahkan nih menurut sebuah penelitian, ketika kamu berbuat baik, ada emosi positif yang muncul, ada hormon-hormon positif yang muncul. Ya, berbuat baik untuk orang lain bisa meningkatkan hormon serotonin sebagai hormon yang bertanggung jawab atas perasaan puas dan senang ke seseorang. Nah, dan berbuat baik ini juga nggak selalu dikaitkan dengan materi ya, hal-hal sepele. Yang mungkin terlihat sepele seperti memuji rekan kerja, memberikan semangat untuk teman yang ingin presentasi, atau sesimpel menuliskan komentar positif saat kamu lagi berselancar di sosial media, yang memberikan komen-komen yang baik, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik, itu juga termasuk salah satu dari begitu banyak perbuatan baik yang bisa kamu lakukan. Nah, tapi tentu saja semua itu harus didasari dengan ketulusan hati ya. Ya, intinya jangan pernah capek dan jangan pernah lelah untuk menjadi orang baik dan selalu berbuat baik. Yang ketiga, menjadi orang yang positif. Ya, percayakah kamu bahwa aura positif itu kerasa loh? Iya, dan aura positif itu berasal dari mana? Ya, aura positif itu terbentuk dan berasal dari diri sendiri, bermulai dari pikiran yang positif, optimis, senyum, selalu tersenyum, dan yang paling penting kemampuan untuk bisa selalu bersyukur dengan apapun yang dimiliki. Ya, tentu saja hal ini tidak terjadi begitu saja ya. Perlu yang namanya latihan, perlu yang namanya konsistensi. Dan latihannya seringkali berupa masalah-masalah yang hadir dalam hidup kamu. Ya, saat masalah itu menerpa, bagaimana respons kamu, itulah yang nantinya menjadi hasilnya. Saya selalu bilang bahwa hidup itu 10% tentang apa yang terjadi dan 90% tentang bagaimana kita menyikapi. Dan kalau kamu ingin mengembangkan sisi positif dari kamu, berarti kamu harus take conscious effort. Berarti kamu harus mengusahakan dan selalu bisa melihat sisi yang baik. Jadilah orang yang optimis.
Optimis itu bukan hanya mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu selalu bisa melihat yang baik apapun hasilnya. Selalu bisa

melihat yang baik, apapun masalah yang kamu hadapi, selalu bisa mensyukuri hal yang baik di situasi yang tidak baik. Nah, fokus pada hal yang baik meskipun itu hanya berupa hal kecil. Contohnya nih, kalau teman kamu tiba-tiba membatalkan janji, mungkin awalnya kesel ya, aduh kok udah janjian dibatalin sih. Nah, tapi kamu bisa melihat sisi baiknya. Mungkin ya udah deh, gak apa-apa gak jadi ketemu, at least kamu bisa jadi punya waktu untuk bersantai, jadi punya waktu me time, jadi bisa waktu untuk istirahat. Nah, jadi mulai sekarang jadilah orang yang selalu positif dan optimis supaya hidup kamu lebih bahagia. Yang keempat, tidak menyakiti orang lain. Ya, menyakiti orang lain itu bukan hanya secara fisik ya, tapi seringkali setiap hari tanpa kita sadari mungkin bisa saja kamu sudah menyakiti orang lain dengan perkataan yang kamu ucapkan. Atau bahkan nih, kamu jangan-jangan udah menyakiti orang lain dengan jari-jari kamu. Ya, hal-hal yang kamu ketik. Hati-hati dengan perkataan kamu, hati-hati dengan ketikanmu, hati-hati dengan ucapanmu. Karena bisa jadi ucapan atau ketikan itu bisa menyinggung atau bahkan menyakiti hati orang lain. Kamu mungkin sering dengar atau bahkan pernah mengatakan ini ya, ah gitu aja baper. Hati-hati loh dengan kalimat ini, karena bisa saja kalimat ini menyakitkan bagi orang lain. Karena tanpa disadari atau enggak, setiap orang kan punya cara pandang yang berbeda-beda. Sesuatu yang mungkin buat kamu itu biasa-biasa saja, bisa jadi itu sesuatu yang sungguh-sungguh membuat mereka terluka. Ya, jadi milikilah empati, karena setiap orang melewati proses yang berbeda. Setiap orang melewati jalan yang berbeda dalam hidupnya. Dan sekali lagi, bisa saja yang menurut kita biasa-biasa saja, wow, bisa jadi itu menjadi hal yang sensitif bagi orang lain. Mengeluarkan kata-kata memang mudah, tapi menghapus apa yang dikatakan itu yang susah. Jadi gak ada salahnya untuk kita lebih berhati-hati dengan perkataan kita, dan jangan sampai karena perkataan kita membuat orang lain jadi terluka. Yang kelima, selalu memberi. Jangan berkecil hati ketika kamu baru bisa memberi sedikit. Karena yang terpenting itu bukan jumlah yang kamu beri, tapi niat hati saat kamu memberi. Dan jangan pernah takut untuk kekurangan saat kamu memberikan hartamu atau rezekimu kepada orang-orang yang membutuhkan. Udah banyak kok yang kita lihat, udah banyak kok ceritanya, sudah banyak kok buktinya. Bahkan saya sendiri pun juga sudah sering kali mengalaminya gitu, bahwa ketika kita memberi, justru semakin banyak rezeki yang berlimpah dan semakin tidak ada yang namanya kekurangan. Justru orang yang sangat perhitungan seringkali dialah yang seringkali merasa lebih kekurangan gitu. Dan yang namanya memberi juga itu wujud rasa syukur ya, karena rezeki yang sudah Tuhan limpahkan dan Tuhan berikan. Dan ajaibnya kamu juga akan bisa merasakan kebahagiaan ketika kamu bisa memberi untuk seseorang. Makanya saya selalu bilang nih, kadang-kadang ketika kita merasa sedih dan merasa kurang dan merasa tidak bahagia, caranya gampang, cobalah keluar rumah dan cobalah untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kamu lihat dan kamu temui. Jadi itulah 5 cara agar hidup kamu bisa lebih bahagia. Jangan hanya didengarkan tapi dipraktekkan ya. Dan buktikan apakah yang saya katakan ini sungguh-sungguh menjadi kenyataan. Oke.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat menaruh perhatian terhadap jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah. Lemahnya pengawasan orang tua terhadap berbagai jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Cuaca pagi di Kota Kaimana yang terpantau cerah sejak fajar pagi tadi, ini pertanda bahwa matahari pagi akan segera kembali terbit di atas indahnya alam Kaimana ya. Dari riaknya air laut hingga tenangnya suasana pagi. Mudah-mudahan angin pun akan tenang di hari ini. Itu merupakan harapan kita bersama ya. Iya, selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Selamat pagi kembali pendengar Pro 1 RRI Kaimana yang baru saja mungkin bangun, baru saja menemukan frekuensi kami dan satukan frekuensi dengan kami di 96,3 FM. Dimanapun Anda berada pagi ini, tentunya saya Seli Wayor di meja siar berharap saudara bangun dengan tubuh yang selalu sehat, tubuh yang segar, tubuh yang bugar. Kita sambut hari baru ini dengan energi positif ya, dan juga harapan yang baik. Iya, dimanapun saudara mendengarkan siaran kami, baik yang sedang bersiap untuk sarapan, setelah sarapan saudara akan menuju ke kebun, akan menuju ke laut sebagai nelayan, dan juga para pengusaha, para pedagang. Hari Sabtu, akhir pekan, pekerja kantoran pastinya libur ya. Selamat berlibur untuk pekerja kantoran dan juga Anda yang akan berhadapan dengan aktivitas rumah. Semoga hari Anda berjalan dengan lancar dan penuh dengan keberkahan. Tetap di sini bersama dengan program 1 RRI Kaimana, karena RRI merupakan rumah rakyat Indonesia dan rumah kita bersama. Tak lupa pagi ini kami menyapa untuk pendengar setia kami yang ada di Jalan Suci ya. Selamat pagi buat keluarga Aso, keluarga Bapak Aso dan Ibu, Mama, selamat pagi untuk semuanya. Salam sehat, salam kompak, salam jabat hati via udara. Saudara, kita melewati 40 menit pagi ini dari pukul 6. Kami mohon perhatian Anda dulu untuk satu informasi berupa pengumuman tentang sertifikat hilang. Pendengar, untuk mendapatkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dengan ini diumumkan bahwa 1. Nomor hak 33.07.01.14.1.003.39, nama pemegang hak Silirius Anggen, alamat pemegang hak Jalan Kasuarina Kroi, tanggal pembukuan 18/02/1999. Keterangan tanah yang terletak di Kelurahan Kroi, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana dinyatakan hilang. Dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada pihak pertanahan dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika selama 30 hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertifikat tersebut di atas, maka sertifikat pengganti akan diterbitkan dan diberlaku sah menurut hukum
dan sertifikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi. Nomor berkas 947/2026. Nama pemohon Ahmad Yasin La Analau. Pengumuman ini berasal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Kaimana. Demikian atas perhatian saudara disampaikan. Terima kasih. Kembali menemani Anda, saya hadirkan rangkaian hiburan. Masih akan kami selingi juga dengan informasi. Jangan kemana-mana. Tetapkan siaran Anda di 96,3 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Berikut kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini dari BMKG Utarum Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana Sabtu 25 Juli 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Kemudian suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 8 hingga 31 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana, diperkirakan berawan tebal dengan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan angin 20 hingga 55 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Asfifa selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

Pendengar, demikian ya info cuaca dari BMKG Utarom Kaimana untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026. Tetap diperhatikan sehingga aktivitas Anda di sepanjang hari ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa hambatan dan juga tanpa kendala. Saudara, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur dan pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di DFB Kampus memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Paris, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampusnya tidak.
5: Ya. Tapi kan URI akan membangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi Gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusungudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSB, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik, dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Ini masih banyak lagi, masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk meningkatkan pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya, layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu layanan publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrenjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni Agus Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial, dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi, membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
14: Iya, Pak. Bapak. Bapak. Masih Bapak. Kan? Kue
15: Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih. Kenapa dikasih, siapa, Pak? Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
15: Kenapa dikasih, Pak?
14: Bapak nggak tahu isinya, Pak.
15: Nggak tahu isinya apa ya? Nggak tahu ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani, khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
16: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
17: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas, Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 500 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
18: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
17: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit C4 di Aceh. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemia, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Fema Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema

0: perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
1: Mungkin bagi pemerintah Korea
0: dari Jakarta, Retno Mandesari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang menjadi single case dan perlu

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Dinas Kesehatan Biak Numfor menggandeng lintas sektor untuk memperkuat pencegahan dan juga penanggulangan penyakit di Biak. Berikut laporan selengkapnya Ririn Arini.
5: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P. Berlangsung di KSL Ballroom Biak selama 2 hari mulai 23 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus, forum ini mengupayakan penguatan upaya preventif dan promotif respon cepat terhadap kejadian penyakit, meningkatkan komitmen kemitraan strategis, mengurangi stigma masyarakat terhadap penyakit seperti TBC, HIV, kusta, serta gangguan jiwa. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah daerah, DPRK, Kementerian Agama, Bapeda, BPKD, penanggung jawab program P2P dari 21 puskesmas se-Kabupaten Biak Numfor, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Biak Numfor Oto Wanggai menyatakan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar utama visi misi daerah.
6: Mari kita jadikan Biak Numfor kabupaten yang tangguh, sehat dan bebas dari ancaman berbagai penyakit. Saya berharap melalui sosialisasi koordinasi dan advokasi ini, strategi penanganan dilakukan semakin terarah dan sinergi antara instansi semakin solid.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Nathaniel Duwiri SKM MKes menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta visi misi Kementerian Kesehatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini juga selaras dengan visi daerah mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang cerdas, sehat, dan mandiri. Ia mengatakan Kabupaten Biak Numfor masih berstatus lokus prioritas nasional dalam pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Selama 5 tahun terakhir, wilayah ini berstatus endemis tinggi malaria.
7: Dapat kita lihat pada indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor, yang hari ini merupakan bagian yang kita akan duduk bersama-sama yang menjadi beban ganda pada pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor adalah pengendalian penyakit menular. Hari ini kita tahu khusus untuk penyakit kusta. Kita di Kabupaten Biak Numfor dikategorikan masuk dalam ranking pertama di Provinsi Papua. Kusta ini adalah penyakit yang bertahun-tahun, sehingga hari ini seseorang terkontaminasi atau terinfeksi, nanti 10 tahun kemudian baru kelihatan gejala. Untuk itu, kusta juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Kasus yang kedua yang merupakan masuk dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia adalah kasus TB. Ini adalah beban ganda yang sangat berat bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, di mana Asta Cita Presiden Republik Indonesia ditargetkan menurun dari 50%. Tetapi hari ini kita ketahui bersama laporan yang terjadi sepanjang tahun 2025, kasus terbaru yang ditemukan pada tahun 2025 adalah 800 kasus, karena masyarakat kita belum memahami dengan baik proses penularan kasus kusta di tengah masyarakat. Yang berikut, kasus malaria. Api kita pada Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sudah berada di 9 per 1000 mil. Artinya ada 1000 penduduk dari kasus malaria yang terinfeksi di Kabupaten Biak Numfor. Juga saya sampaikan kasus HIV kita juga cukup tinggi di Kabupaten Biak Numfor, sekitar 276 kasus pada tahun 2025.
5: Kegiatan ini diharapkan melahirkan komitmen nyata dan sinergi kokoh seluruh pihak guna mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan memenuhi sarana-prasarana kesehatan di sejumlah sentra pelayanan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memacu pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya pemenuhan sarana-prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemenuhan sarpras kesehatan mencakup penyediaan bangunan, peralatan kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya, di samping juga ditunjang tenaga kesehatan, pengelolaan manajemen, pembiayaan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta peran masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Sugino, saat ini Papua Selatan memiliki 8 rumah sakit yang tersebar di 4 kabupaten, serta 85 puskesmas dan 288 puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua Selatan. Seluruh fasilitas kesehatan masih menjadi aset pemerintah kabupaten. Sementara, pemerintah provinsi tidak dapat langsung melakukan pembangunan atau pengadaan tanpa koordinasi. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemenuhan sarana-prasarana obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya.
9: Sehingga, pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian, dalam prosesnya tentu kami tidak bisa serta-merta membelanjakan atau membangun dan lain sebagainya. Tentu tetap berkomunikasi dengan kabupaten, karena ini asetnya kabupaten. Kami terus mendukung dalam pelengkapannya, sarana-sarana, obat, dan lain sebagainya.
8: Pendistribusian obat dan alat kesehatan di pusat pelayanan kesehatan 4 kabupaten dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes Papua Selatan, Ahmad Rifai, menjelaskan pengiriman logistik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jenis barang yang didistribusikan. Sementara, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak digunakan jalur udara, sedangkan obat-obatan rutin umumnya dikirim melalui jalur laut.
10: Dalam pemenuhannya, dalam prakteknya, apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten akan mengirimkan permintaan terkait dengan daerah mana yang paling membutuhkan, semua membutuhkan. Dari 4 kabupaten itu, siapapun dari mereka, dari keempat kabupaten yang mengajukan permintaan logistik kami akan merespon.
8: Menurut Ahmad Rifai, pengiriman vaksin menjadi komoditas yang harus mendapat penanganan khusus karena mudah rusak. Karena itu, distribusi vaksin ditargetkan tiba di lokasi tujuan dalam waktu 1 hari agar kualitasnya tetap terjaga. Pihaknya berkoordinasi dengan ekspedisi agar pengiriman vaksin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. sehingga tetap aman digunakan saat diterima di kabupaten tujuan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Manokwari menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan manusia. Pak T.L. Warin melaporkan selengkapnya.
11: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan KTP serta tindak pidana perdagangan orang TPPO kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksana tugas Kepala DP3AKB Kabupaten Manokwari, Albertina Poruleri mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak masih terjadi. Dikatakan banyak korban yang belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap stigma, serta keterbatasan layanan. Karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, penerima laporan, pendampingan, penegakan hukum hingga layanan kesehatan dan psikologis. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, menyusun rencana aksi bersama, memperkuat mekanisme koordinasi, pelaporan, rujukan, serta pendampingan korban secara terpadu dan berperspektif korban. Pertemuan diakhiri dengan penyusunan kesepakatan bersama dan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama.
12: Data layanan pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Sementara banyak korban belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, ketakutan terhadap stigma dan keterbatasan layanan. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan TPPO memerlukan kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi melalui dimulai dari pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan, penegakan hukum, layanan kesehatan dan psikologi. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari memandang perlu menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kewenangan dengan output berupa rencana aksi bersama serta nota kesepahaman sebagai wujud komitmen para pihak.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Mugiono menegaskan pertemuan tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manokwari. Ia menyebut, realitas menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Banyak kasus belum terungkap karena korban merasa malu atau takut melapor. Ia menegaskan, pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, perlindungan korban, pendampingan hukum, hingga pemulihan psikososial. Ia menambahkan, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mendorong memperkuat mekanisme pelaporan yang mudah, aman, serta memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.
13: Pembinaan karakter harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan akuntabilitas dan tanggung jawab atas perbuatannya. Kita perlu memastikan dan kita juga perlu memastikan proses hukum ramah anak, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum dan dukungan keluarga dengan penanganan yang tepat. Kita dapat mencegah anak kehilangan masa depan.
11: Melalui kegiatan tersebut, ia berharap terbangun komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perdagangan orang, serta menghadirkan sistem penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BNN Kota Palu memperkuat sinergi bersama dengan unsur Forkovinda dalam upaya pencegahan narkotika. Berikut laporan selengkapnya M. Sidik.
14: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
15: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
16: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ada yang direhab gitu kalau memang
15: tidak akan dihukum untuk
16: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
14: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
17: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepiting Kenari dipilih menjadi maskot Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-24 Sulawesi Tengah di Bol, dengan harapan tidak hanya menjadi simbol semangat dan kekuatan para atlet, tapi juga mampu mendorong potensi kepiting purba khas Bol, khususnya di sektor pariwisata. Berikut Renaldi melaporkan selengkapnya.
18: Ketua Panitia Popda ke-24 Sulawesi Tengah selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bol, Purnomo Mener, kepada RRI mengungkapkan, inovasi ini lahir dari inisiatif mandiri panitia pelaksana Kabupaten Bol yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati Bol. Berbeda dengan daerah lain yang umumnya menggunakan ikon fauna populer seperti burung maleo, anoa, hingga rusa, Kabupaten Bol memilih kepiting kenari sebagai maskot resmi Popda ke-24 Sulteng. Maskot yang akan menjadi identitas kegiatan tersebut diberi nama Kanari. Kepiting kenari merupakan spesies arthropoda darat terbesar dan terkuat di dunia yang terkenal dengan kekuatan cengkraman capitnya hingga mampu mengupas buah kelapa. Meskipun kerap disebut kepiting, hewan ini merupakan jenis umang-umang. Satwa langka ini masih ditemukan di wilayah pesisir kepulauan Kabupaten Bol, seperti di Pulau Raja dan Pulau Wusak.
19: Ya, saya pikir begitu, karena kenapa harus kenari, karena yang pertama dia langka, kemudian juga dari sisi olahraga kita menginspirasi prestasi karena dia kuat, semangat gitu, kemudian juga dia karakternya tangguh, dan juga ada pesan positifnya bahwa desain ramah untuk disukai juga menyebarkan kegembiraan dan sportivitas dari maskot ini, dan juga tentunya untuk kelestarian lingkungan. Itu saja sih kalau dari saya terkait untuk kenari.
18: Sejumlah fasilitas olahraga, sarana pendukung hingga penataan kota tampak berbenah dalam beberapa pekan terakhir demi menyukseskan gelaran tersebut. Komitmen Pemda Bol dalam menghadirkan event berkelas provinsi ini dinilai tidak hanya membangkitkan semangat olahraga generasi muda, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Seorang warga Bol, Arbain, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas keberhasilan daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah.
20: Ya, pada dasarnya sebagai warga masyarakat Bol, Sulawesi Tengah, menerima dengan senang hati dan cukup berterima kasih kepada panitia yang ada di provinsi mempercayakan Bol sebagai tuan rumah.
18: Menjelang gelaran pertandingan, panitia menyiapkan berbagai bentuk adaptasi visual maskot kanari dalam berbagai karakter cabang olahraga, seperti pose bermain sepak bola, sepak takraw, bola voli hingga bola basket. Visualisasi ini akan ditempatkan di spot foto dan baliho setiap venue pertandingan. Selain itu, penetapan maskot ini diharapkan mampu menggairahkan sektor ekonomi kreatif masyarakat lokal. Purnomo Manner mendorong para pelaku UMKM dan pengrajin cenderamata di Kabupaten Bol untuk memproduksi merchandise resmi. Dari Kabupaten Bol, Renaldi Arifin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Ketahanan Pangan di Ketapang, Provinsi Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahsan Irsyada.
21: Sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang diselenggarakan di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Purda, mengatakan gerakan pangan murah merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga di pasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Burda menambahkan, beras medium pada gerakan pangan murah dijual seharga Rp128.000 per 10 kg, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp145.000. Sementara komoditas telur dijual dengan harga Rp42.000 per raknya, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp45.000.
22: Pagi ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pelaksanaan gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga di masyarakat. Untuk medium itu di pasaran itu sekitar 145-146. Di sini kami jual 145-128 di kami jual di pasar murah ini. Untuk telur di pasar kemarin itu 45-46 ribu per rak. Kami jual hari ini 42 ribu per rak.
21: Sementara itu, salah seorang warga, Sukma, mengaku memanfaatkan gerakan pangan murah untuk membeli kebutuhan pokok karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Menurutnya, meski harga bahan pangan di pasar masih relatif stabil, keberadaan GPM tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat.
23: Ini saya beli beras dan lombok. Sebenarnya harga beras dan bahan lainnya di pasar tidak naik, tapi mumpung ada GPM ini sekalian kita belanja karena bisa dapat lebih murah daripada belanja di pasar.
21: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat berharap gerakan pangan murah dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang relatif terjangkau. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyada melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Universitas Nusa Cendana Undana memperkuat sinergi dengan pemerintah Rotendau melalui pembangunan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Raja El Wadus.
24: Pemerintah Kabupaten Rotendau menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendau Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendau maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendau Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendau. Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
24: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
1: Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
24: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di Ruteng, Manggarai diwarnai dengan aksi pemungutan sampah yang diikuti oleh ratusan pelajar. Mario Alberto melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat yang dirangkaikan dengan kegiatan pemungutan sampah di Kota Ruteng pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA dari sekitar 30-an sekolah berkumpul di Natus Labar Motang Rua sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini juga terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pantauan RRI setiap peserta membawa serta kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang rute. Kepada RRI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maria Yasinta Aso menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Manggarai agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, mampu memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif.
3: Pesan untuk semua anak, anak adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus Manggarai ini. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang bisa memperjuangkan hak-haknya, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam semua hal yang baik, dan bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak harus jadi pelopor dan harus bisa menjadi pelakor untuk semua hal yang baik. Jadi harus berani speak up.
2: Sementara itu, Area Program Manager BVI Kluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengatakan Wahana Visi Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau MOU untuk memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten bersama pemerintah daerah.
5: Saat ini One Ops Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai punya MOU untuk penguatan Kabupaten Layak Anak. Nah, hal-hal yang kita lakukan bersama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan Kabupaten Manggarai untuk bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi anak, nyaman bagi anak, ramah bagi anak.
2: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, terutama di era digital, termasuk pengaruh negatif teknologi, ancaman radikalisme dan terorisme, serta berbagai bentuk kerentanan lainnya. Dari Rutin Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya. Menjelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya implementasi kecerdasan buatan diharapkan mampu melahirkan generasi unggul dalam teknologi digital. Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang 2026. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengajak masyarakat dan media massa turut mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai dengan standar dan memberikan manfaat optimal bagi penerima. Amerika Serikat menganggarkan investasi senilai 2,5 miliar dolar untuk memperkuat kemitraan dengan ASEAN. Dana itu difokuskan pada keamanan, teknologi, energi, dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Dari dunia olahraga, Manchester United memburu kemenangan pertama pada pramusim saat menghadapi Rosenborg BK di Stadion Reckendal. Kekalahan dari Wrexham pada pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi tim asuhan Michael Carrick menjelang dimulainya musim 2026-2027. Implementasi coding dan kecerdasan buatan dalam kurikulum siswa di tingkat sekolah dasar diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas dan unggul dalam teknologi digital seperti DSTN Geneng Sari, Yogyakarta. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Program TID itu sangat menyenangkan karena belajar itu tidak hanya
2: dalam sebuah webinar yang digelar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional oleh Direktorat Sekolah Dasar, siswa fenomenal Ibrahim Al-Azhar yang berhasil menemukan celah keamanan atau broken link hijacking dari sistem yang dibangun NASA dihadirkan untuk menceritakan pengalamannya dalam mempelajari coding.
1: Apa sih alasan sehingga Mas Ibra itu tertarik belajar coding? Karena yang digunakan itu adalah basis perintah dari sebuah program dan membuat saya semakin tertarik karena itu pakai bahasa program sendiri dan tidak pakai bahasa manusia.
2: Siswa kelas 6 asal SD Negeri Geneng Sari, Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini turut memberi motivasi kepada para pelajar Indonesia untuk mempelajari coding dan juga cyber security. Baginya, belajar coding dan bahasa pemrograman adalah hal yang jauh dari kata membosankan.
1: Nah, apa nih pesan Mas Ibra untuk teman-teman? Mungkin kalau mau belajar tapi gak bisa mengerti dan mau belajar coding itu mungkin itu bisa saja, tapi karena kebanyakan bahasa program itu ada nggak pakai matematika juga.
2: Keberhasilan Ibrahim Al-Abrar atau Ibra hingga mendapat penghargaan dari NASA berupa Letter of Recognition secara tidak langsung mengangkat citra pendidikan Indonesia. Meski demikian, kecerdasan Ibra juga dibentuk dari ekosistem yang memberi dukungan baginya, baik dari pihak sekolah maupun keluarga.
1: Tapi pernah nggak sih Mas Ibra merasa kesulitan? Pernah di suatu waktu merasa kesulitan, terus nyerah deh, kayaknya nggak bisa nih. Nah, pernah nggak seperti itu?
3: Ya mungkin kalau misalkan sulit itu, saya bakal hampir nyerah. Tapi karena ada dukungan dari guru-guru, teman-teman, dan orang tua saya jadi nggak terlalu.
2: Sementara itu, Muhammad Salim Somad, selaku Direktur Sekolah Dasar pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan, pemerintah terus memacu digitalisasi pendidikan agar dapat mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan juga berdaya saing.
4: Digitalisasi pembelajaran di jenjang sekolah dasar bukan hanya tentang penggunaan perangkat atau aplikasi digital dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lebih dari itu, digitalisasi pembelajaran merupakan upaya untuk membuka kesempatan bagi murid untuk mengeksplorasi ini, mengembangkan kreativitas, memecahkan permasalahan.
2: Dalam forum yang mengangkat tema webinar teknologi bersahabat, anak SD hebat belajar coding dan kecerdasan buatan, berkarya dan menginspirasi di Hari Anak Nasional 2026, juga menghadirkan Agus Supramono selaku guru pengajar di SD Negeri 140 Masumpu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, untuk mengisahkan upaya pemerataan fasilitas pendidikan yang dilakukan oleh Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti, khususnya untuk implementasi pembelajaran coding di sekolah.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan juga Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus HIV baru sepanjang 2026 yang menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi. Berikut laporan selengkapnya Ricardus Kota.
5: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan.
6: Dinas Kesehatan Kabupaten ND mencatat sebanyak 27 kasus baru HIV sepanjang tahun 2026. Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penularan HIV masih terjadi di masyarakat, sekaligus menunjukkan semakin baiknya upaya deteksi dini melalui layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten ND, Francisca Nusanumbaero, mengatakan angka tersebut perlu dipahami dari dua sisi. Di satu sisi, terdapat 27 orang beserta keluarganya yang harus menghadapi perubahan hidup akibat HIV. Namun di sisi lain, peningkatan temuan juga menandakan semakin banyak masyarakat yang berhasil mengetahui status kesehatannya melalui pemeriksaan.
7: Perlu kita ketahui bahwa angka 27 kasus baru HIV di tahun 2026 ini perlu kita baca dari dua sisi. Sisi yang pertama, ini memberikan peringatan untuk kita semua bahwa angka 27 itu berarti ada 27 orang, ada 27 keluarga yang hidupnya berubah. Ya, HIV ini belum selesai, penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah. Di sisi kedua, ini juga tanda upaya deteksi kita mulai membaik.
6: Menurut Francisca, layanan tes HIV kini telah tersedia di seluruh puskesmas, rumah sakit, dan sejumlah klinik. Selain itu, terapi antiretroviral atau ARV juga diberikan secara gratis sehingga pasien dapat segera menjalani pengobatan dan menekan risiko penularan. Ia menegaskan tantangan terbesar saat ini bukan hanya penularan HIV, tetapi juga masih adanya stigma yang membuat masyarakat takut menjalani tes. Padahal pemeriksaan HIV dilakukan secara gratis, rahasia, dan menjadi langkah penting untuk melindungi diri sendiri maupun keluarga.
7: Penularan masih terjadi karena masih ada stigma, masih ada yang takut tes, dan juga berperilaku berisiko yang belum berubah.
6: Dinas Kesehatan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan tes HIV di fasilitas kesehatan terdekat. Dengan deteksi lebih dini, pengobatan dapat segera diberikan, dan penularan HIV di Kabupaten ND diharapkan dapat terus ditekan. Dari ND Kota Pancasila, Ricardus Kota, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI kini berfungsi sebagai mitra kolaborasi penting dalam transformasi industri penerbangan, khususnya untuk pemeliharaan, prediktif, dan juga manajemen lalu lintas udara. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
5: Kecerdasan buatan saat ini hadir sebagai mitra kolaborasi transformasi industri penerbangan, mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang lebih kompleks. Hal ini disampaikan dosen program studi lalu lintas udara Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya, Dr. Sri Rahayu Surtining Tias, saat memberikan orasi ilmiahnya dalam Yudisium.
8: Saat ini kita sedang berada di persimpangan sejarah. Industri kita telah berubah total. Jika dulu kita mengandalkan operasi manual dengan tumpukan dokumen kertas yang statis, kini kita memasuki era ekosistem yang terhubung. Sekarang, kecerdasan buatan atau teman-teman semua sudah mengenal dengan AI. Hadir sebagai mitra kolaborasi mulai dari pemeliharaan pesawat yang prediktif hingga manajemen lalu lintas udara yang jauh lebih kompleks.
5: Sementara itu, Direktur Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan pentingnya teknologi dalam dunia penerbangan.
9: Di dalam dunia penerbangan kita diajarkan bahwa teknologi adalah sesuatu yang sangat penting. Tadi orator kita juga sudah menyampaikan perkembangan teknologi sangat cepat dan kita harus mampu mengikuti perkembangan teknologi itu dengan baik. Tapi teknologi tidak bisa menggantikan integritas. Sistem bisa semakin canggih, peralatan semakin modern, AI, artificial intelligence, semakin cerdas, semakin pintar. Namun, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap sesama tidak akan tergantikan.
5: Direktur Poltek Bank Surabaya, Ahmad Barawi, mengungkapkan Poltek Bank senantiasa mencetak SDM yang terampil, bertanggung jawab, sehingga menjadikan lulusan Poltek Bank Surabaya sebagai insan penerbangan yang terpercaya. Farida Usnia melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Gwali Gereja Asia atau FABC menegaskan pentingnya pertobatan sebagai dasar menghormati martabat manusia dan mewujudkan kebaikan bersama. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
10: Sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC mengangkat tema The Call to Synodal Conversion and the Mission of the Bridge Building in Asia. Tema tersebut mengajak gereja di Asia membangun semangat pertobatan atau synodal conversion yang diwujudkan melalui tindakan nyata di tengah masyarakat. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suario mengatakan, ajakan pertobatan tidak hanya ditujukan kepada umat Katolik. Menurutnya, para pengambil kebijakan juga dipanggil menghadirkan keputusan yang menghormati martabat manusia dan mengutamakan kebaikan bersama.
11: Dalam perjalanan waktu mengikuti mengikuti assembly ini, saya berpikir tema ini juga ditawarkan undangan, invitation, untuk semua, khususnya saudara-saudara kita yang berada dalam posisi strategis, menentukan policy, menentukan perjalanan sejarah bangsa, untuk juga menjalankan pertobatan.
10: Menurut Kardinal Suhario, penghormatan terhadap martabat manusia merupakan salah satu prinsip utama ajaran sosial gereja. Karena itu, pertobatan tidak berhenti sebagai refleksi pribadi, tetapi harus tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang berpihak pada kemanusiaan. Sementara itu, Wakil Presiden FABC, Kardinal Pablo Virgilio David menegaskan, sinodalitas bukanlah tujuan akhir gereja. Menurutnya, sinodalitas merupakan jalan agar gereja mampu menjalankan misinya secara lebih terbuka dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat.
12: Father Clarence has not yet mentioned them because we have not yet finalized them. The first is we're going to come up with the final message of the plenary assembly and we're going to publish that, but we're going to approve that tomorrow. The second is we're trying to come up with what we call a Vade Mecum framework, a practical guide for synodality in the concretely Asian context.
10: Sidang pleno 12 FABC masih akan berlanjut hingga akhir pekan dengan membahas sejumlah dokumen dan menyusun pesan akhir sidang. Hasil sidang tersebut diharapkan menjadi arah bersama Gereja Katolik di Asia dalam menjalankan misi pelayanan di tengah berbagai tantangan zaman. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Nah, mensamari apa yang sudah dibicarakan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Komisi 3 DPR Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak ke pabrik gula Mojo Sragen. Menyusul maraknya keluhan masyarakat sekitar terkait dengan debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair yang mengganggu pernapasan. Berikut laporan selengkapnya, Mulato.
13: Yang disimpulkan adalah memang kapasitas produksi yang berlebihan. Artinya ketika kapasitas produksi itu menjadi tinggi, itu kekuatan mesinnya menjadi dipaksa. Dia mengeluarkan emisi lah.
14: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pabrik gula PG Mojo Sragen pada Jumat siang. Sidak dilakukan menyusul keluhan masyarakat sekitar terkait sebaran debu sisa penggilingan tebu hingga persoalan bau limbah cair pada musim giling tahun ini. Sidak tersebut dilakukan untuk memediasi serta mencari solusi atas persoalan polusi udara udara dan lingkungan yang dinilai mengganggu kenyamanan serta ekosistem warga setempat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto, Sekretaris Komisi 3 Budiono Rahmati dan sejumlah anggota dewan. Saat sidak, wakil rakyat tersebut ditemui Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto. Rombongan anggota dewan diterima manajemen PG Mojo di ruang rapat. Setelah itu mereka melihat langsung proses produksi gula dan sumber debu dari pabrik gula yang dibangun pada sekitar tahun 1880-an tersebut. Di sela inspeksi, Sugiyarto mengungkapkan bahwa dari hasil pengecekan langsung di lapangan, penyebab utama peningkatan volume debu lantaran PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas idealnya atau over capacity. Sugiyarto menegaskan keberadaan PG Mojo sebagai warisan sejarah harus tetap dijaga demi menampung hasil panen petani tebu, tetapi kesehatan dan kenyamanan warga sekitar tidak boleh diabaikan.
15: Pihak manajemen PG Mojo itu sudah berupaya untuk mengurangi debu-debu tersebut, dipakai spray air, semprot pakai itu untuk mengurangi debu-debu yang bertebaran. Di samping itu, kita PG Mojo itu memang warisan leluhur kita, memang harus diuri-uri, harus dijaga supaya untuk bisa menampung petani tebu. Tapi di sisi lain itu warga harus juga dilindungi kehidupan sehari-hari.
14: Pada kesempatan sama, anggota Komisi 3 DPRD Sragen Muhammad Haris Effendi menuturkan bahwa peningkatan kapasitas giling dipicu oleh tingginya suplai tebu dari para petani di kawasan Toloraya. Jika kapasitas giling diturunkan atau jadwal panen ditunda, hal itu berisiko merugikan para petani karena kualitas tebu akan menurun. Guna meminimalisir emisi secara permanen, PG Mojo berencana menambah unit alat penyaring polusi pada musim giling mendatang.
13: Pabrik PG Mojo ini juga milik sudah lama di Sragen dan menerima seluruh hasil produksi tebu dari petani. Artinya memang tahun ini kapasitas produksinya melebihi dari tahun-tahun kemarin. Jadi sudah ada upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen terkait dengan penanggulangan polusi ini, tapi tidak maksimal. Nanti maksimalnya akan di tahun 2027.
14: Sedangkan Direktur Utama PG Mojo Roh Sudianto mengonfirmasi adanya kenaikan volume giling pada musim ini. Peningkatan tersebut dilakukan untuk mendukung program penugasan swasembada gula nasional sekaligus mengakomodasi hasil panen tebu petani yang melimpah. Perihal keluhan masyarakat, pihaknya telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya akan menambah alat penyaring emisi yang rencananya dilakukan pada musim giling 2027. Reri Surakarta meletusan melaporkan.
0: Sejumlah petani bonsai di Klaten perkembangannya cukup meningkat, di mana usaha ini juga cukup menjanjikan dengan keuntungan yang disebut bisa menjanjikan bagi para petani bonsai. Nah, seperti apa informasinya berikut disampaikan Adam Sutanto.
16: Karena untuk bonsai itu yang kita perlukan dalam segi medianya. Kalau media bagus, jadinya juga cepat bagus.
17: Perkembangan petani bonsai di Klaten cukup menggembirakan dan terus bertambah. Banyak pemain baru atau petani bonsai baru yang bergabung di Perkumpulan Penggemar Bonsai Indonesia PPBI Kabupaten Klaten. Penasihat PPBI Klaten Andi Wangkawa kepada RRI mengatakan para anggota baru juga mendapatkan bimbingan dari pemain senior. Harapannya mereka ini dapat berkembang dan mendatangkan nilai ekonomi.
18: Bahwa kemajuan di edukasi bonsai di khususnya di cabang Klaten sangat maju sekali dan juga berdampak dengan segi finansial.
17: Dikatakan usaha bonsai sekarang ini cukup menjanjikan dan dapat menjadi mata pencaharian pokok guna mencukupi kebutuhan keluarga. Dikatakan pula saat ini para penggemar bonsai yang tergabung dalam PPBI Klaten lebih dari 500-an orang. Sementara dalam kontes bonsai di Klaten tersebut menampilkan kurang lebih 700 bonsai dengan berbagai ukuran. Sedangkan pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia seperti Sumatera dan juga Jawa Barat. Salah seorang petani bonsai asal Delanggu, Klaten, Kuncoro, mengatakan pihaknya cukup mengapresiasi kegiatan kontes bonsai di Klaten itu. Ia mulai bergelut dalam usaha bonsai dimulai sekitar 12 tahun yang lalu dan sekarang mempunyai kurang lebih 1.500 bonsai. Dikatakan umur bonsai kurang lebih 2 tahun sudah dapat dijual, tergantung pemupukan dan juga perawatannya. Ketika disinggung tentang harga, bonsai sejauh ini tidak ada patokan resmi, tergantung kesenangan.
16: Kalau saya produk yang gerak cepat itu waru sama sancang. Ya buat untuk jadi nih ya lebih cepat deh. Kalau di dalam segi kesenian itu harga patokan tidak ada, tergantung kebutuhan kita. 1 juta itu tinggal jual aja 1 juta. Kalau kita butuhnya lebih ya kita tinggal patokan harganya lebih gitu.
17: Kuncoro juga mengatakan usaha bonsai cukup menjanjikan sejauh ini penjualan yang dilakukan secara online antara lain ke Lampung dan juga Malang. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Nol diperkirakan terdapat di Laut Cina Selatan, barat Laut Filipina, dengan pusat tekanan 985 hektopaskal, kecepatan angin maksimum dekat pusat siklon 55 knot, dan sistem bergerak ke arah barat-barat laut. Diperkirakan intensitas siklon tropis Nol

perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah, cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian, untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang, dan potensi asap atau kabut di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, kemudian hujan ringan di Mataram, Kupang, Manokwari, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura, serta potensi asap atau kabut di Sorong dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X @NRI Program 3 NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
1: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
2: Betul.
1: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
3: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
0: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
4: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
5: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: cemas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
1: Aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
3: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
2: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
4: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
2: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
4: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
2: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
4: Kuliner Nusantara,
2: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional, Indonesia menyapa pagi.
7: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik-topik pilihan kita di pagi ini yang sudah kita siapkan ya untuk dibahas lebih lanjut nanti, yaitu mengenai urgensitas forum konsuler ASEAN yang diusulkan oleh Indonesia. Nah, kita bahas lebih lanjut ya seperti apa, karena ini memang kelihatannya cukup penting sehubungan dengan meningkatnya mobilitas antar warga negara di kawasan ASEAN, belum lagi adanya sejumlah kasus yang muncul seperti kasus TPPO ataupun online scam dan lain sebagainya yang memerlukan tindak lanjut lebih jauh lagi terhadap nasib warga negara di berbagai kawasan di ASEAN. Kemudian kita bahas juga nanti mengenai Indonesia yang siaga 1 kekeringan di berbagai lokasi karena tak turun hujan sudah berhari-hari. Kemudian lembaga sensor film mengatakan ternyata cuma 46% anak Indonesia yang menonton film sesuai dengan umur mereka. Kemudian kita bahas juga nanti ya bagaimana peluang Indonesia di Piala AFF 2026 yang sudah resmi dimulai, dibuka sejak kemarin sampai dengan Agustus nanti, sejauh mana peluang Indonesia. Karena paling tidak Indonesia masih menghadapi negara lain yang kelihatannya masih cukup kuat dalam urusan sepak bola seperti Vietnam dan juga Thailand. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
8: Selamat
7: pagi, Bu Indra.
8: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Cirebon cerah.
7: Oh, cerah cuaca pagi ini ya.
8: Iya, cerah banget. Iya. Bung Zaini.
7: Iya.
8: Saya masih berpikir kok masih ada para migran kita yang terkecoh oleh nah itu bukankah itu
7: sudah banyak kasusnya, sudah banyak contohnya, iya, begitu ya,
8: sudah demikian viralnya. Iya,
7: tapi ada juga yang begini Bu, karena ada juga yang orang sudah merasa enak kerja di sana, ternyata kemudian pura-pura ada kasus dikembalikan oleh warga, oleh Indonesia secara resmi lewat negara, tapi balik lagi ke sana begitu. Bu Indra, ada seperti itu juga Bu?
8: Waduh. Iya, jadi macam-macam aja ya. Sementara kami di sekolah kan jalur resmi MOU yang diadakan dengan negara-negara tetangga itu. Dan alhamdulillah baik-baik saja gitu.
7: Ya, karena resmi sudah kelihatan jalurnya begitu ya.
8: Iya, kenapa kita tidak apa? Tidak bisa untuk berusaha. Nah, itulah terkenal seperti Jepang terkenal disiplinnya, Singapura bagaimana? Kok Indonesia nih yang kedengarannya enggak enak aja. Ya meskipun memang terkenal keramah tamahannya ya, itu, tapi ya keadaan begini itu rupanya kalau ada peraturan di apa senengnya dilanggar, seperti juga nonton apa film itu yang sesuai dengan umur. Rasanya Bu Indra kecil itu kami selalu lihat, oh 13 tahun ke bawah, oh 17 tahun, 13 tahun ke atas, oh 17 tahun ke atas, ingat sekali ada Jenderal Kancil itu, Ahmad Albar waktu kecil, iya keren banget. Nah, suasana begitu, apakah tidak bisa dihidupkan lagi Bung Denny? Iya kan, sayang-sayang sekali, iya. Ya, itu saja.
7: Baik Ibu Indra, terima kasih banyak Ibu.
8: Sampaikan, terima kasih.
7: Terima kasih. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi Pak.
9: Selamat pagi.
7: Pagi Pak Wibi, Makassar bagaimana kabarnya pagi ini?
9: Makassar pagi ini cerah, agak dingin.
7: Oh begitu ya, oke. Oh begitu, masih panas ya Pak, di sana Pak?
9: Waduh, panas kalau siang.
7: Belum hujan sama sekali begitu Pak Wibi?
9: Belum ada hujan.
7: Oke, nanti kita coba pantau dengan BMKG ya. Silakan Pak Wibi, mau komentar yang mana?
9: Tadi saya dengar ada kekeringan ya?
7: Ya, kekeringan di berbagai daerah Pak.
9: Ya, sama di Makassar juga begitu Bang.
7: Iya.
9: Tapi alhamdulillah di Makassar air PDAM masih aman.
7: Oh, masih lancar ya?
9: Iya. Ya. Cuma yang jadi masalah di Makassar itu BBM yang kayaknya agak sulit ya. Antrian panjang di SPBU.
7: Masih ada Pak antrian di SPBU?
9: Ini di dekat rumah saya ini.
7: Oh, begitu. Oke.
9: Okay. Antrian panjang. Ya, jadi terpaksa saya ketika tapi kalau di Botolan kok lancar ya?
7: Oh, yang di pinggir-pinggir jalan itu ya, yang di Botolan.
9: Iya. Dia dapat pertalite, tapi
7: kenapa di SPBU justru ngantri begitu ya, jadi pertanyaan ya.
9: Ngantri. Iya. Oke,
7: Bang. Baik, terima kasih banyak Pak Bibi ya. Nah, ini memang pemerintah sedang menyiapkan kesiapsiagaan nasional menghadapi potensi kekeringan memasuki musim kemarau 2026. Wilayah Indonesia mengalami penurunan curah hujan secara bertahap. BMKG juga mencatat musim kemarau meluas di berbagai daerah. Sementara fenomena iklim global turut mempengaruhi distribusi hujan sehingga sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Kondisi ini meningkatkan potensi kekeringan meteorologis terutama di wilayah yang bergantung pada air hujan untuk kebutuhan pertanian ataupun sumber air bersihnya. Nanti kita pantau ya di berbagai daerah kondisi seperti apa. Ada Pak Edi di Solo. Pak Edi, selamat pagi Pak. Pagi Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi.
10: Ini perjalanan Solo Semarang lancar ini sampai
7: Ampel. Ya.
10: Jadi kapan benar-benar Pak Presiden sangat jantung orang Indonesia biar serentak. Bahkan Pak Presiden sendiri sosial sampai 2009 cuma kita kurangi pidato panjang-panjang yang tidak penting dan tidak penting.
7: Ya.
10: Semoga sama MPG ini mau legowo iso stop ganti uang biar ben orang gaduh-gaduh. Semoga istilahnya TNI Polri apa tidak buat MPG
7: ya,
10: ada yang lain. Terima kasih
7: banyak Pak Edi. Berikutnya ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
11: Selamat pagi.
7: Pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat, bagaimana kabarnya pagi ini?
11: Pagi ini cerah gembira Bang. Anu Bang, kalau di Kutai Barat ini di Sendawar tuh
7: ya,
11: mulai tanggal 20-an ini sudah ramai jual umbul-umbul bendera merah putih.
7: Yeah.
11: Karena yang identik dengan bulan kemerdekaan bulan Agustus. Padahal kan belum, karena saya sampaikan itu kepada Abang ya.
7: Yeah.
11: Karena yang penjual bendera dan umbul-umbul itu orang luar tuh Abang, dari Bandung Jawa Barat Bang.
7: Oh begitu.
11: Iya, di jauh mereka tuh setahun sekali datang kemari itu Abang.
7: Oh. Sengaja datang ke sana jual bendera begitu ya Pak, atau atribut untuk bendera kemerdekaan lah begitu ya.
11: Iya betul. Jadi tanggal 20 sudah mereka datang kemari itu di pinggir-pinggir jalan mereka jualan itu Abang.
7: Iya.
11: Setahun sekali pokoknya mereka datang itu jual bendera umbul-umbul atau pernak-pernik yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan.
7: Iya.
11: Nanti jadi saya pilih yang pertama itu Abang ya. Itu di negara-negara ASEAN tadi Abang ya.
7: Iya, betul Pak.
11: Klunya Abang tadi ya.
7: Iya.
11: Memang kalau ini kan kegiatan-kegiatan ilegal tuh Abang.
7: Iya.
11: Kan TPPO kah, kemudian apa itu PMI ya. Kalau kita nyebutnya PMI ya Bang ya.
7: Iya.
11: Ya, migran itu kan.
7: Iya, betul.
11: Penyelundupan kah apa-apalah. Narkoba kah. Judul kan ada juga itu. Sarangnya di mana atau markasnya itu kan di negara Asia Tenggara itu ada itu yang di Kamboja kalau di mana itu Kamboja terkenal banget itu Bang, belum orang lagi Indonesia yang pulang ke Indonesia tinggal nama aja lagi ya kan.
7: Iya betul.
11: Jadi ada semacam perjanjian MOU kan, mereka dideportasi kah atau apakah di antara negara-negara ASEAN itu kan. Yang penting negara ASEAN itu apa ya, aman gitu.
7: Iya.
11: Kondisinya, situasinya kan, karena apa, menyangkut citra juga nama baik ASEAN di tingkat apa, tingkat internasional atau global ya. Jadi kita bisa negara-negara katakanlah G7-nya atau seperti apa kan bisa melakukan kerjasama bagaimana antar hubungan antar berbagai negara ASEAN itu ya bisa harmonis, bisa mesra ya kan.
7: Yeah.
11: Jangan sampai terjadi sesuatu yang ada kaitannya dengan hukum atau tindakan-tindakan ilegal itu Abang
7: ya, yeah.
11: Bisa dideportasi atau apakah perjanjian apa repatriasi kah? Yang penting kita harapkan ya ASEAN ini semakin kuat ya, semakin
7: kompak lah gitu ya.
11: Iya, yeah. Di tingkat internasional bahkan di apa organisasi-organisasi dunia yang ada di benua lain.
7: Iya. Yeah. Oke. Okay, terima kasih banyak Pak Yanto. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Kendi di Toli-Toli. Pak Kendi, pagi.
12: Selamat pagi.
7: Pagi, ya, Pak Kendi. Waalaikumsalam. Toli-Toli bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Kendi?
12: Toli-Toli pagi ini berawal. Wah, dingin. Pokoknya dingin banget deh.
7: Ada hujan juga, Pak, di sana, Pak?
12: Kemarin hujan.
7: Oh, masih ada hujan ya di Toli-Toli ya?
12: Iya, hujan.
7: Baik. Mau komentar yang mana, Pak Kendi?
12: Timnas di AFF.
7: AFF, ya.
12: Ya, setelah usai Piala Dunia kita kan diperhadapkan untuk
7: mengikutin
12: kita di AFF. Dan itu kan tidak main-main, targetnya juara.
7: Ya.
12: Selama ini kan timnas
7: masuk final terus juara, tapi tidak juara-juara begitu ya.
12: Sudah 7 kali masuk final. Ya, jadi mungkin tahun ini lah untuk merasakan bagaimana sih rasanya juara AFF. Ya. Sekalipun tidak masuk kalender FIFA ya, tapi kan persoalan gengsi.
7: Gengsi kawasan ini Pak, gengsi ya, di kawasan ASEAN ya.
12: ASEAN Tenggara ya, tadi lah. Dan insya Allah kan tanggal 27 ya, versus Kamboja.
7: Ya.
12: Tapi yang saya rujuk pada saat lawan Vietnam tanggal 3.
7: Ya.
12: Wah, itu kita mau tunggu seperti apa. Oke lah.
7: Baik, Pak Gendi. Terima kasih banyak. Pagi, Pak Gendi ya. Nah, ini memang di Piala AFF 2026 atau ASEAN Hyundai Cup yang sudah resmi dibuka 24 Juli 2026 diikuti oleh 10 negara ASEAN di Asia Tenggara ya. Turnamen ini menggunakan format 2 grup dengan masing-masing tim memainkan 4 pertandingan pada fase grup. 2 tim terbaik dari setiap grup nantinya akan melaju ke semifinal. Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Di atas kertas, Vietnam disebut masih menjadi lawan terkuat bagi timnas kita karena berstatus juga sebagai juara bertahan. Nanti kita bahas lebih lanjut soal ini ya. Ada Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli.
13: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Pagi Pak.
13: Ya. Sibolga cerah ini.
7: Oke.
13: Bung Rudi.
7: Silakan Pak Matauli.
13: Ya, nomor satu tadi Bung Rudi ya.
7: Dengan saya ini Pak Matauli.
13: Saya ini.
7: Iya. Ya.
13: Nomor satu tadi apa itu Bung?
7: Dengan usulan Indonesia agar ada forum ke konsulerat di wilayah ASEAN karena mobilitas dan masalah warga negara lintas negara ini sudah makin meningkat begitu Pak.
13: Indonesia, usulan Indonesia ya.
7: Iya.
13: Ada konselor, konseling apa?
7: Forum ya. Konsuler lah untuk menangani ya. Warga negara negara ASEAN begitu.
13: Ya pastinya ini bukan hari ini sebenarnya harus dibicarakan karena ya. Dulu waktu pertama kali ASEAN dibentuk ya dari tahun berapa itu oleh Pak Harto ya.
7: Iya.
13: Menjaga kawasan di Asia Tenggara gitu ya. Apa yang dijaga itu ya perbatasan, terus kedaulatan, ekonomi, terus simbiosis mutualisme, bilateral, multilateral gitu kan,
7: yeah.
13: Import-ekspor gitu kan, tenaga kerja, mata uang. Tapi pastikan kita Indonesia yang terbanyak itu populasi penduduknya.
7: Iya.
13: Yeah. Bung Zeni, karena yeah. Kenapa? Kalau pertama itu kan China, dua India, tiga Amerika, kita empat. Jadi jangan hanya ledakan penduduk kita yang banyak secara bonus demografi, tetapi SDM manusia kita jangan kalah dengan Singapura gitu ya.
7: Yeah.
13: Akhirnya SDM manusia Singapura lebih mendominasi daripada SDM kita gitu. Kita kaya alamnya, tetapi mereka yang ngelola gitu loh. Karena memang mereka pendidikan mereka berhasil menempatkan mengekspor SDM unggul mereka yang berkualitas. Yeah. Nah itu sama dengan tadi apa tentang nomor 3 anak-anak ya
7: yeah.
13: Sesuai dengan umur ya dipastikan memang anak-anak Singapura itu sudah dijaga ketat sama negara dan orang tuanya bagaimana menggunakan gadget menonton tayangan yang tidak sesuai dengan umur mereka dibanyakan kepada pekerjaan-pekerjaan yang memang nyata di dunia kehidupan misalkan jadi harapan kita begitu juga nanti konselir ini. Bagaimana forum Asia Tenggara ini peduli terhadap anak-anak gitu
7: yeah.
13: Masa depan anak-anak karena anak-anaknya akan menggantikan petinggi-petinggi kita sekarang yang kita banyak sudah yang terpapar korupsi dan sebagainya. Jadi harapan kita nanti apalagi kan barusan hari anak nasional ya
7: yeah.
13: Bung Zeni ya harapan itu menjadi fokus lah jangan hanya kekayaan alam tetapi tentang anak di Indonesia tetap kalah terus jadi penonton di negaranya sendiri sama anak-anak Singapura. Aduh miris banget itu
7: yeah.
13: Bung Zeni, salam sehat tangguh.
7: Baik, terima kasih banyak Pak Matauli. Waalaikumsalam. Berikutnya ada Pak Rifanto di Bualemo, Gorontalo. Pak Rifan, pagi Pak.
14: Ya, pagi.
7: Pagi, Pak Rifan. Gorontalo bagaimana kabarnya pagi ini Pak?
14: Gorontalo udah 2 hari terakhir ini udah turun hujan Mas Jin, ya.
7: Oh, ada hujan lagi ya sekarang ini ya.
14: Ya, termasuk di Bualemo.
7: Oke, mau komentar yang mana Pak Rifan?
14: Ini tentang tontonan
7: Anak-anak. Oh, anak-anak. Ya, yang tidak sesuai dengan usia ya.
14: Betul.
7: Oke, silakan.
14: Lebih rendah ya 46% ya.
7: Ya, hanya 46% yang nonton sesuai dengan usia.
14: Jadi tentunya kita harus sebagai orang tua punya peran ya
7: yeah.
14: dalam yeah. Mengontrol anak-anak gitu. Karena tidak semua tontonan ataupun tayangan itu layak untuk ditonton oleh anak-anak.
7: Yeah.
14: Itu kan ada yeah. ada kodenya juga gitu kan. Ada semua umur. Kemudian konten yang ramah anak itu seperti apa?
7: Yeah.
14: Karena biasanya yeah. karena tayangan-tayangan tentunya kekerasan dan adegan-adegan dewasa itu kan sering juga ada di situ gitu. Jadi pengawasan orang tua itu yang harus diutamakan juga gitu.
7: Yeah.
14: Karena yeah. jangan ditanya di mana kalau misalnya ada kekerasan ya di tontonan itu kan jangan ditanya di mana ada bullying di sekolah, pemukulan sesama pelajar karena tidak sesuai dengan mungkin jadi contoh juga dan mereka
7: yeah.
14: ya itu Mas yeah. ini. Jadi ini tentunya kita kembalikan lagi kepada orang tua bagaimana bisa mengawasi anak-anaknya yang ada di rumah. Gitu.
7: Ya. Aja. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Pak Rifan tadi ya. Berikutnya ada Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi Pak.
15: Ya, selamat pagi. Selamat
7: pagi.
15: Selamat pagi Bung Zaini.
7: Bagaimana Minsel kabarnya pagi ini, Pak Klip?
15: Cerah.
7: Cerah cuaca ya.
15: Ini cerah.
7: Oke.
15: Beberapa daerah di Sulawesi Utara masih sempat turun hujan sih.
7: Oke. Mau komentar yang mana, Pak Klip?
15: Itu nomor satu itu apa? Boleh di
7: Forum Konsuler ASEAN, Pak.
15: Itu mengenai apa ya? Tapi dengar-dengar para komentator tadi-tadi kan mengenai tentang PMI kan?
7: Iya. Salah satunya ya untuk menangani masalah PMI juga.
15: Saya menyinggung sedikit tentang pekerja-pekerja migran Indonesia kan?
7: Iya.
15: Kata para tokoh-tokoh bangsa itu, negara kita negara kaya.
7: Iya.
15: Itu yang pertama kan?
7: Iya.
15: Kalau kita memang negara kaya, kok kenapa banyak orang-orang yang keluar di negara-negara lain untuk mencari nafkah gitu kan?
7: Iya.
15: Itu karena upah buruh para pekerja itu minim alias kecil, nggak mencukupi loh ya, ya kan seperti itu. Terus mereka sasar itu Indonesia karena negara nomor 4 terbanyak kan penduduk di dunia kan.
7: Ya.
15: Terus ada beberapa hal sih tentang SDM-nya itu apa itu orang-orang yang pendidikannya kurang, makanya kesempatan itu para di luar itu kan tujuannya itu cari di Indonesia begitu. Dan makanya Indonesia itu pemerintah itu harus sediakan lapangan pekerjaan yang betul memadai begitu kan,
7: yeah.
15: Supaya ini anak-anak bangsa ini, penerus bangsa ini, biasa kan rekrut itu kan masih muda-muda kan,
7: yeah.
15: Tidak keluar lagi di luar negeri untuk jadi PMI, pekerja migran Indonesia, apalagi yang ilegal-ilegal begitu kan. Dengar-dengar akhirnya lagi PPO apa?
7: PPO Pak, ya.
15: Yeah. Tidak pidana perdagangan orang. Mungkin itu. Dan kedua saya apa itu tentang minim ya. Anak yang nonton
7: kan? Nonton tidak sesuai dengan usianya ya.
15: Biasanya kan sekarang anak-anak itu hobi sekarang nonton itu yang TikTok. Biasa kan TikTok itu kan mereka suka yang joget-joget itu.
7: Yeah.
15: Tapi mereka sudah tidak mengarah lagi ke film. Tapi ada anak muda suka film-film yang pendek, nggak terlalu panjang.
7: Sedang banyak itu. Jadi, sekarang di sosial media itu Pak, ya betul.
15: Jadi para pelaku-pelaku film-film di Indonesia itu harus dikaji lebih matang lagi.
7: Yeah.
15: Durasinya itu jangan terlalu lama supaya anak-anak muda, anak-anak apa gensi-gensi itu tertarik dengan film Indonesia supaya laku gitu kan. Mungkin itu aja dulu.
7: Baik. Ya. Terima kasih banyak. Pagi. Berikutnya ada Pak Dian di Palembang setelah Pak Klip ya. Pak Dian, selamat pagi Pak.
16: Pagi
7: Pak Dian. Bagaimana Palembang pagi ini Pak kabarnya?
16: Itu pernah turun hujan Mas.
7: Kapan nih Pak terakhir hujan di Palembang?
16: Hari Senin.
7: Hari Senin. Sampai sekarang belum hujan lagi begitu ya di Palembang ya?
16: Belum, iya belum.
7: Panas sekali Pak di sana Pak cuacanya.
16: Mas ya.
7: Kenapa Pak?
16: Intinya, halo?
7: Ya silakan Pak.
16: Intinya pemerintah Indonesia itu ibarat kata belum bisa untuk mensejahterakan rakyatnya.
7: Ya.
16: Jadi ibarat kata masih ada banyak rakyat kita yang bekerja tuh di luar negeri.
7: Di luar negeri, ya.
16: Pas itu soal sepak bola ya Mas ya.
7: Oh ya, AFF ya.
16: AFF sudah mulai ya?
7: Sudah mulai Pak, sejak kemarin dibukanya.
16: Oh iya, di Indonesia kapan mainnya nih?
7: Indonesia kalau dari jadwal itu paling dekat tanggal 27 nanti Pak.
16: 27 ya,
7: yeah.
16: Gini aja buat Indonesia, cobalah nggak usah pakai pemain diaspora kalau untuk FF gitu.
7: Iya,
16: yeah. Yeah, gitu aja.
7: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dian ya, pagi Pak.
16: Terima kasih. Yeah.
7: Jadi kalau dari jadwal Piala AFF tanggal 27 Juli nanti timnas kita akan menghadapi Kamboja, kemudian 31 Julinya melawan Timor Leste, 3 Agustusnya ini berat ya melawan Vietnam, dan 7 Agustusnya Singapura versus Indonesia. Itu jadwal untuk Piala AFF ya bagi Indonesia di fase grup yang berlangsung sudah mulai dibuka sejak 24 Juli. Baik, ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi Pak.
17: Pagi,
7: Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
17: Alhamdulillah, baik Om.
7: Baik ya, silakan Pak. Untuk komentarnya yang mana?
17: Yang anu saya pilih tentang yang pertama tentang yang minimnya penonton film.
7: Iya. Yeah. Sesuai usia.
17: Sesuai usia.
7: Oke.
17: Okay. Begini. Artinya memang punya kalau kita sendiri yang ngesalahkan anu ya punya anaknya yang menonton film yang bukan usianya, karena kita kalau dalam satu kita harus bersimpel ya, misalnya dalam misalnya hari-hari tertentu, misalnya hari-hari Sabtu Minggu, misalnya itu rata-rata itu yang diangkat di bioskop itu rata-rata film dewasa,
7: yeah.
17: Artinya begitu dari jenisnya horror, artinya action dan lain sebagainya, romansa dan sebagainya. Semestinya kan dalam waktu-waktu tertentu, misalnya weekend seperti hari Minggu dan hari Sabtu itu, misalnya selipkanlah misalnya satu film yang bergenre anak ya,
7: yeah.
17: misalnya memutar kembali film Petualangan Serina, ataukah film Laskar Pelangi, atau film yang pernah dulu booming beberapa waktu,
7: yeah.
17: Film dari tentang anak Papua, tentang orang Timur, tentang film Denias. Ya, jadi semacam itu artinya porsikan artinya satu minimal setiap misalnya kalau dalam satu hari misalnya memutar film misalnya 3 atau 4 misalnya,
7: yeah.
17: dua atau misalnya kalau 3 misalnya satu kali pemutaran film Maria, pemutaran film berjenre anak,
7: yeah.
17: Itu artinya justru perfilman juga perlu mendukung hal ini, artinya biar anak tidak terlalu jemu tentang film kerja, jangan sampai cuma film lainnya seperti film yang artinya sudah lama ya,
7: yeah.
17: Bergenre anak, jadi istilahnya kan perlu ada poin baru, misalnya film yang tentang anak-anak yang masa kekinian,
7: yeah. Bapak, baik Pak Ovi, ya,
17: yeah. Ini peran anak yang utama ini peran para senior ini perlu menggerakkan film anak-anak,
7: ya.
17: Kembali.
7: Baik, terima kasih banyak ya Pak Ovi ya. Berikutnya ada Mbak Yanti di Tolitoli. Mbak Yanti, pagi.
18: Ya, halo.
7: Pagi, Mbak Yanti.
18: Assalamualaikum.
7: Ya. Waalaikumsalam. Tadi ada ya, Pak Kendi juga dari Tolitoli itu.
18: Dan selamat berakhir.
7: Terima kasih banyak. Ya. Silakan Mbak Yanti.
18: Menarik itu ya, yang tontonan anak itu ya. Makanya tuh jangan heran, itu fakta. Menarik,
7: yeah.
18: Tapi fakta, jangan heran kalau sekarang tuh banyak anak-anak yang ya dewasa sebelum usianya. Karena seperti itu ya. Jadi perhatian untuk semua dari pemerintah juga ya, dari
7: khususnya,
18: yeah. Kepada keluarga orang tua ya, itu sih.
7: Intinya orang tua lah yang harus mengawasi anak begitu ya, yang ditonton itu apa begitu.
18: Benar. Dari yang menyediakan itu tontonan itu.
7: Iya, yeah. Yang menyediakan gadgetnya orang tua, menyediakan kuotanya orang tua begitu ya.
18: Benar. Edukasi soal pengawasan itu penting, yeah. Ya. Terus konselor itu ya, konselor ya,
7: mungkin, yeah.
18: Memang harus ya juga untuk para pekerja migran kita yang ada di luar sana, mungkin bisa saling kontak-kontak, ada persatuan apalah seperti pelajar kita Bung Feni ya,
7: ACPI,
18: yeah. Ya. Nah, mungkin mereka tak pekerja juga boleh ada yang seperti itu selain bimbingan konselor, yeah. Atau mungkin seperti itu.
7: Baik Mbak Yanti, terima kasih banyak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Mos di Flores. Pak Mos, pagi.
19: Selamat pagi Pro 3.
7: Pagi Pak Mos, bagaimana Flores kabarnya pagi ini Pak?
19: Kabarnya lagi cerah ini Kak.
7: Sudah turun hujan kah dalam beberapa minggu terakhir ini di Flores?
19: Kalau untuk satu minggu terakhir ini ada sih Kak.
7: Oh ada ya hujan ya. Oke. Okay.
19: Iya.
7: Mau komentar yang mana, iya. Pak Mos?
19: Mengenai tontonan anak ya.
7: Iya silakan Pak Mos.
19: Nah ini kembali lagi kepada orang tua dan juga lingkungan ya. Karena bagaimanapun itu ya, anak itu sejujurnya lebih banyak waktunya menghabiskan waktu itu di rumah bersama, yeah. Teman-teman ya. Kalau guru itu ya hanya sekian detik lah. Dan juga yang kedua mengenai tonton yang ada di televisi ya,
7: yeah.
19: Itu jam tayang itu seperti apa? Apakah tayang itu di atas jam 7 ke atas ataupun jam 9 ke atas begitu? Karena ya betul tadi ya apa yang dikatakan oleh pendengar tadi, anak-anak zaman sekarang itu dewasa sebelum usianya begitu. Jadi ya sangat memprihatin, yeah. Ya buat anak-anak kita zaman sekarang. Tapi itu semua kembali lagi kepada orang tua dan,
7: yeah.
19: Lingkungan begitu.
7: Baik
19: ya,
7: Pak Mos.
19: Mengenai sepak bola itu mau ditanya Kak RRI siaran ya untuk.
7: Insya Allah Pak nanti kita hadirkan pertandingan-pertandingannya.
19: Oke, okay. Ya. Ya siap. Terima kasih
7: banyak ya Pak Mos ya. Pagi Pak.
19: Akhir pekan.
7: Baik berikutnya ada Pak Wahyudi di Cilacap. Pak Wahyudi, pagi Pak.
20: Selamat pagi
7: Pak Yudi. Bagaimana kabarnya Cilacap pagi ini, Pak?
20: Ternyata pagi ini dingin banget ini.
7: Oh, begitu ya. Turun hujan kan dalam beberapa hari terakhir ini di sana juga?
20: Ini sudah hampir 40 hari nggak hujan ini.
7: Oh, begini. Tapi dingin cuaca begitu ya?
20: Dingin banget. Nah, oh. Pagi ini dingin sekali.
7: Oke, nanti coba kita pantau cuaca terakhir di sana ya, Pak. Silakan mau komentar yang mana, Pak Wahyudi?
20: Saya condong ke topik nomor 3 sama nomor 4.
7: Oke, silakan, Pak. Ya.
20: Ya, kalau untuk tontonan anak zaman sekarang itu ya memang harus dipantau sama orang tua ya, karena tontonan anak zaman sekarang itu ya aja-aja kadang lah.
7: Ya.
20: Yang sih kebanyakan juga nggak sesuai umurnya gitu.
7: Ya.
20: Ini. Sama yang nomor 4 ini nanti menyiarkan langsung ke RRI ini.
7: Ya, insya Allah nanti kami hadirkan pertandingan timnas kita ya, Pak ya.
20: Iya, karena sejak pengalaman Piala Dunia kemarin ramai sekali antusiasnya ini masyarakat Indonesia, dan saya juga sangat mengapresiasi Pro 3 khususnya ini.
7: Iya. Baik, ada lagi Pak Yudi ingin disampaikan, Pak.
20: Pokoknya seluruh topik di Pro 3 ini harus dikupas secara tuntas semuanya.
7: Iya, Pak Yudi. Iya.
20: Ya, baik.
7: Terima kasih banyak ya, Pak Yudi ya. Pagi. Baik, menjelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat.